Oke, teman Pro 2, saatnya aja mengupdate kondisi arus lantas dulu deh. Di pagi hari ini udah dimulai dengan kepadatan yang terjadi di tengah kota, khususnya arah masuk kota dari Ayani ya. Ini Ayani juga peningkatan volume, hati-hati di jalan guys. Manyar juga udah padat pagi hari ini. Terus juga kita ke mana ini? Sebentar. Raya Dr. Sutomo ya. Di Noyo itu juga terpantau padat untuk pagi hari ini teman Pro 2. Terus Prapen nih peningkatan volume, Mastrip juga peningkatan volume di seputaran Maijen Yonoswoyo, di seputaran ini apa namanya PTC sana. Ini juga udah mulai padat banget, hati-hati di jalan. Raya Lontar terpantau peningkatan volume aja. Terus Tidar juga peningkatan volume sih guys, hati-hati di jalan. Kita geser ke informasi cuaca ya. Pagi hari ini ada di titik 27 derajat Celcius untuk kota Surabaya. Dan kelembapannya masih 75%, kecepatan anginnya 6 km per jam. Dan sebagian cerah ya kondisinya. Sebagian cerah, berarti ada yang agak-agak gak cerah, ya gak apa-apa. Dinikmatin aja teman Pro 2. Ya sudah, Eca BTW udah ini loh. Udah apa namanya, bikin topik, tema yang bisa kamu ikutin pagi hari ini. Yang penasaran langsung di ini deh, langsung di kepo-kepoin ya di media sosialnya. Eca nyebutnya ntar aja biar kamu kepo, terus yang belum follow, follow dulu ya teman Pro 2. Ya udah, enggak usah kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa ngevote juga, jangan lupa ikutan topiknya. Ya udah, tetap di Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

mode lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Mantu 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Oke, teman Perdua masih di Perudara Surabaya ya. Ini Eca pengen sedikit nge-recap soal hari CB. Nah, ini kan Hari Bahasa Isyarat Nasional diperingati setiap hari ini dan oleh PBB. Tanggalnya dipilih karena hari berdirinya Federasi Tunarungu Dunia WFD di tahun 1951. Jadi, menurut data dari WFD ini sekitar 72 juta orang tunarungu atau tuli ya di dunia yang pakai lebih dari 300 bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini adalah bahasa alami yang setara pentingnya dengan bahasa lisan, guys, meskipun strukturnya beda. Dan bahasa isyarat internasional ini juga dipakai dalam pertemuan global atau saat orang tuli bepergian ke luar negeri. Dan setiap negara umumnya punya bahasa isyarat sendiri sih, dan beberapa bahkan punya lebih dari satu gitu. Dan penggunaan bahasa isyarat ini sudah ada sejak zaman kuno, kayak disebutin dalam karyanya Plato di abad 15 sebelum Masehi. Wow. Tapi baru di abad ke-19 ya bahasa isyarat tuh mulai dipelajari serius. Salah satunya lewat alfabet manual yang dikembangin sama Pedro Ponce de Leon. Dan bahasa Hari Bahasa Isyarat Internasional itu pertama kali dirayain tahun 2018 ya. Dan setiap tahun punya tema yang beda-beda. Dan tema ini bertujuan untuk ningkatin kesadaran masyarakat akan hak-hak dan juga pentingnya bahasa isyarat buat penyandang tuli gitu ya. Dan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia ini juga ikut ngerayain pastinya gitu, teman Pro 2. CB kalau di Indonesia, Sistem Bahasa Isyarat Indonesia gitu. Terus kalau di Amerika biasa ASL, kalau di Inggris BSL gitu kan ya, teman Pro 2. Oke lah kalau begitu. Ya udah. Aja masih enggak bosen-bosennya ngingetin teman Pro 2 buat ngevote untuk ngevote ini ya, lagu enaknya dari Selena Gomez yang paling kamu suka. Sekarang ikutan ngevote juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman berdua, hari ini halunya adalah sel gom, Mbak. Sel gom. Ini pasti udah banyak yang kenal, tahu gitu ya sama sel gom. Cuman ini ternyata ada banyak banget fakta-fakta unik dari Selena Gomez ya, yang dia tuh mulai karirnya tuh bukan sebagai penyanyi, tapi lewat acting ya. Dan actingnya dia tuh mulai masih kecil banget, umur 7 tahun, lewat serial anak-anak Barney and Friends. Dan namanya semakin melambung pada saat dia memerankan Alex Russo di Wizard of Waverly Place ya. Dan ini ternyata nama Selena itu, orang tuanya itu terinspirasi dari penyanyi ikonik asal Tejano, Selena Quintanilla Perez gitu. Dan sempat didiagnosis mengidap penyakit autoimun lupus yang bikin dia harus menjalani perawatan intensif sampai transplantasi ginjal di tahun 2017. Dan dia aware banget sama masalah kesehatan mental. Sampai sekarang mengadvokasi kesehatan mental yang vokal setelah berjuang lawan kecemasan, depresi, terus bipolar yang dialami sama dia gitu. Dan ya, semoga terus tetap berkarya dengan lagu-lagu yang enak deh pastinya ya, teman Produa, buat Mbak Selena. Buat yang belum ngevote untuk Selena Gomez, langsung ya di vote Slow Down. Ada Wolves, ada The Heart Wants What It Wants, juga ada Yang Mana Yang Paling Kamu Suka. Habis ini diputeri di jam 8.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, teman berdua kali ini langsung aja ceputerin Halo Hanya Satu lagunya. We have Selena Gomez. Yang kali ini barengan sama Marshmello with Wolf. Hanya di Halo Hanya Satu Lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan Hanya Satu Lagu di Pro 2.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu. Itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.
2: Masih di periode area Surabaya, ternyata teman pro 2 ini kalau misalnya teman pro 2 dikasih kesempatan untuk belajar tuh banyak banget yang masih pengen belajar loh. Cuman karena ya banyak hal ya, kayak misalnya kesibukan, terus juga aktivitas yang gak bisa ditinggal dan sebagainya. Akhirnya gitu kesempatan belajarnya agak-agak di pending-pending gitu. Cuman kalau misalnya ini Eca tanyain di apa namanya, topik kita di pagi hari ini, ternyata banyak banget yang pengen bisa belajar bahasa gitu kan. Kira-kira bahasa apa? Aja pengen bacain beberapa dulu ya. Ada Denaps ya, katanya pengen Mandarin, Japanese, Arabic, even English pun masih banyak, belajar banyak gitu. Banyak banget ya, Mandarin, Japanese, Arabic, even English. Aja juga mau. Farisha katanya Jepang, oke. Rezema katanya bahasa pulu-pulu pinipin, biar cuman aku yang ngerti aja. Kita juga ngerti bahasanya kali. Ada Fatricia yang katanya Korea. Oke, baiklah. Kalau Likyu, nih dia pengen banget bisa bahasa Jepang. Oke, Sania deh, Sania. Kalau Sania, Cina, Korea, dan juga Arab. Eca juga pengen sih bisa. Oke. Terus juga Dewi katanya Korea. Angelin ini kayak tahu aku. Mau nambah bahasa Spanyol. Aduh. Iya. Buenos dias gitu ya. Oke, baiklah. Terus Donna katanya bahasa Jerman. Oh, cukup lumayan susah ini. Satu lagi deh, Desya. Kalau katanya Desya pingin bisa bahasa Inggris dan juga Cina atau Mandarin gitu ya. Tapi kalau Cina sih banyak, ada Mandarin, ada Canton, ada Hokkien, itu sub-subnya sih gitu teman pro 2. Oke, baiklah. Kalau teman pro 2 sendiri masih ada waktu, boleh gabungan. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk belajar yang namanya bahasa, berhubungan ini memperingati hari bahasa isyarat internasional ya teman pro 2. Kira-kira kamu pengen bisa bahasa apa? Langsung gabungan sekarang juga hanya di pro 2 RRI Surabaya.
3: Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: That's what it is.
1: We're on the same page right now.
2: Teman Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.

Oke, teman Pro 2. Lupa enggak diangkat kok bisa-bisanya. Ya. Baiklah. Di sisa waktu kita yang masih pengen ikutan gabungan boleh banget. Kali ini aja bacain yang sudah bergabung kita. Bacain dari siapa tadi? Rahma ya, kalau Rahma dia pengen bisa Korea. Asya katanya, aku sih sekarang lagi belajar Mandarin. Semangat ya. Terus juga ada Sita Latifa, katanya bahasa Jepang kayaknya sih kak. Oke, Sylvia Putri, semua bahasa. Ya, semua bahasa tuh menarik ya. Kenko bahasa Korea, only me German, in blue Inggris. Biar bisa penugasan ke liar negeri. Typo banget. Ada Marsha Nisha yang katanya Korea. Baiklah. Kalau teman Pro 2 kira-kira kemana maunya? Iya, arahnya mau kemana? Mau ke bahasa apa gitu. Baiklah. Di sisa waktu kita boleh kayaknya sih udah mepet ya teman Pro 2, karena kita habis ini di jam 9 udah geser ke ke ngopak ya. Eca udah siapin ini informasinya, jadi tetap di sini aja, oke? Okay?

Pacut S. Rungokno 105,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian. Kamu.

Produa, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Produa, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Pro Udara di Surabaya. Ini kalau ngomongin soal polusi udara, ini kita sedang dihadapin dengan apa ya, permasalahan itu ya. Baik yang ada di perkotaan, ada di bukan kota. Maksudnya bukan kota tuh kayak beberapa kali kan polusi disebabkan oleh abu vulkanik dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Jadi gak cuma di kota gitu guys maksudnya. Dan memang polusi ini bikin pernafasan kurang nyaman ya. Terus menghirup partikel halus secara terus-menerus ini bisa memicu berbagai macam keluhan kayak batuk, iritasi mata, sampai gangguan paru-paru. Jadi selain ngebersihin rumah secara rutin dari debu-debu halus dan sebagainya, kita bisa manfaatin tanaman hias ya untuk ngebantu menyaring udara dalam ruangan. Dan beberapa tanaman itu boleh banget kamu coba. Yang paling terkenal, yang paling banyak di apa ya, di pelihara atau ditanam gitu ya sama orang, satu dulu deh, lidah mertua. Nah, di beberapa tempat, mungkin bahkan rumah kamu sekarang ada, ini berguna banget untuk nyaring atau nyerap yang namanya debu-debu halus gitu-gitu atau polusi-polusi gitulah ya teman Pro 2. Karena memang dia sebagai tanaman yang dikenal tangguh banget dan gampang banget perawatannya di segala kondisi. Daunnya yang tebel ini ternyata mampu nyerap yang namanya karbon dioksida dan menghasilkan oksigen bahkan di malam hari loh guys. Jadi tanaman ini juga efektif nyaring benzena, terus formaldehida, terus partikel debu halus dari udara gitu ya. Ini bisa ditaruh di sudut-sudut ruangan, di luar juga nggak apa-apa sih, bebas. Yang terus perawatannya gampang, cukup disiram secukupnya. Seminggu sekali boleh. Karena tanaman ini gak suka tanah terlalu basah, jangan salah. Ini orang kan suka-suka banget ya nyiram-nyiram tanaman. Ini beda gitu kan sama yang namanya lidah mertua, dia gak terlalu suka gitu. Memang habitatnya begitu gitu kan. Dan gampang banget perawatannya lagi, bisa dibersihin daunnya dengan lap-lap lembab gitu biar pori-pori daun tetap bisa nyerap udara kotor. Boleh dicoba teman Pro 2. Yang lain ada juga, tenang aja abis ini tapi ya.
3: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Next-nya masih ngomongin tentang polusi udara. Ini salah satu tanaman hias yang sering banget kita jumpai. Kadang kita nggak tahu namanya, tapi sering banget deh. Kenapa? Karena ini berguna banget, bisa ditaruh di ruangan, di meja-meja kerja, di mana-mana banyak gitu ya. Namanya sirih gading, guys. Aja tuh nggak tahu kalau ini namanya sirih gading. Ternyata, oh ini namanya sirih gading gitu ya. Punya daun bentuknya hati dengan warna hijau kekuningan yang cantik. Tanaman merambat ini cepat banget tumbuh dan gampang banget dicari. Kemampuannya menyaring partikel debu terus racun udara, bikin sirih gading tuh cocok untuk ditaruh di mana-mana, maksudnya di dalam ruangan, di luar ruangan pun gitu kan. Dan sirih gading bisa ditaruh di pot gantung dekat jendela biar terkena cahaya nggak langsung. Ini nyiramnya sih cukup 2-3 kali seminggu dan pastiin air tidak menggenang di pot dan pangkas batang yang terlalu panjang supaya pertumbuhan tetap rapi dan daun baru terus muncul gitu, teman Pro 2. Ada juga kalau misalnya suka palem-paleman, ini boleh banget loh, palem kuning. Dan dia tuh punya daun nyirip yang rimbun dan ngasih kesan tropik ya di dalam ruangan. Dan tanaman ini terkenal mampu nambah kelembaban udara sehingga debu halus gak berterbangan. Palem kuning juga nyerap polutan kayak silen, terus toluen juga dari udara sekitar. Taruh palem kuning di area dengan cahaya yang terang ya, tapi terhindar dari sinar matahari langsung. Dan disiram secara teratur 2 kali seminggu, gak usah terlalu banyak. Dan bisa disemprot daunnya untuk menjaga kelembapan ya. Dan pakai pot drainase baik biar akarnya gak membusuk gitu, teman Pro 2. Oke, baiklah. Masih di sini. Aja habis ini balik lagi, tapi kita nyanyi dulu barengan James Arthur dan juga Anne Mary.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Oke, teman Pro 2 di studionya Eca udah menit 54. Itu artinya Eca harus geser ya. Tapi kalau misalnya kamu masih bingung menentukan pilihan, banyak pilihannya, tergantung yang mana kamu yang paling suka ya. Kayak tadi ada lidah mertua, terus ada siri gading, ada palem kuning yang suka palem-paleman, atau kalau misalnya suka yang agak menjuntai-juntai gitu, bisa pakai lili Paris. Oh, oke, okay. Bukan Emily in Paris ya. Ya udah, Eca kayaknya harus udahan dulu karena habis ini bakalan ada sate siang ya. Ya sudah, have a nice day ya teman Pro 2. Thank you for listening. Eca pamit, tapi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat tetap berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Adelia Febi, prakirawan BMKG, mengatakan terdapat sirkulasi siklonik atau pusaran angin di Samudra Pasifik Utara Papua dan pesisir selatan Vietnam. Kondisi ini memicu pertemuan dan perlambatan angin di sejumlah wilayah, mulai dari Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Laut Filipina, hingga perairan Maluku Utara dan Papua. Di Indonesia bagian barat, hujan petir berpotensi terjadi di Pontianak dan Tanjung Selor. Sementara hujan dengan intensitas sedang diperkirakan turun di Medan. Teman Pro 2, Kodam 5 Brawijaya dan pemerintah Kota Madiun menjajaki pemanfaatan rumah tahanan militer atau RTM Madiun yang pernah menjadi tempat penahanan Tan Malaka untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah. Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rudi Saladin bersama PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun meninjau bagian dan bangunan RTM di Kelurahan Pangongan, Kota Madiun, Jawa Timur. Rudi mengatakan pemanfaatan RTM yang merupakan aset Kodam 5 Brawijaya masih harus melalui proses administrasi dan perizinan. Setelah proses tersebut selesai, Kodam 5 Brawijaya terbuka bekerja sama dengan Pemkot Madiun untuk memanfaatkan kawasan tersebut bagi kepentingan masyarakat.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, layanan kecerdasan artificial atau AI terbaru dari Meta, Muse, mencatat jumlah unduhan yang lebih tinggi dibandingkan ChatGPT dalam 2 hari pertama setelah diluncurkan. Berdasarkan perkiraan perusahaan analisis aplikasi Aptopia, laporan perusahaan analisis aplikasi Aptopia dilansir juga dari siaran TechCrunch pada Senin, waktu setempat, memperkirakan Muse telah diunduh 1,8 juta kali melalui iPhone di Amerika Serikat dan Kanada dalam 12 hari pertama. Sebagai pemanding, ChatGPT mencatat sekitar 1,3 juta unduhan di iPhone pada rentang waktu peluncuran yang sama. Jika menghitung unduhan di seluruh perangkat seluler dan negara, Muse telah mencatat sekitar 2,8 juta pemasangan dalam 12 hari pertama secara global. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Seneng banget Dewi Anora bisa nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam berapa ya aku ya? Cuma sampai jam 1 aja sih aku. Untuk hari Rabu tanggal 23 September 2026 ya kan. Seperti biasa dong, jam-jam segini aku akan temenin kamu sama lagu-lagu yang bisa kamu request di Pro 2 Hit List. Kamu bisa request lagu pop Indonesia atau internasional terbaru ya teman Pro 2 lewat WhatsApp 081 98 9052, Instagram @Pro2RRISBY, juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Dan aku juga masih live di TikToknya Pro 2 FM. Ayo masuk, kita kumpul curhat-curhatan, karena kemarin ada yang janjiin besok aku mau gabung lagi, mau curhat deh. Nah sekarang waktu yang pas ya, kita bakal curhat-curhatan juga di live TikTok, jadi buruan aja kamu gabungan di Pro 2 Hitli.
0: Hit List, request lagu favorit kamu sekarang juga.

0: Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Produ.

Bye. Dari Marion Jola, teman Pro 2. Tapi jangan bye-bye dulu, baru juga beberapa menit aku nemenin kamu, teman Pro 2. Masa mau bye-bye sih? Cuman kalau ngomongin Marion Jola, dia lagi bahagia banget karena baru dilamar sama kekasih hati. Aduh, when ya? Pasti akan begitu mereka-mereka yang belum dilamar gitu ya. Pasti akan ada pertanyaan, when ya gitu. Tapi semoga disegerakan ya buat kamu yang sudah punya pasangan tapi ternyata belum ada kejelasan mau kemana gitu arahnya. Berdoa aja teman Pro 2. Kamu masih boleh banget untuk gabungan di Pro 2 Hitlist. Request-request lagu favorit kamu lewat WhatsApp 081908952. Di Instagram @pro2rrisby, aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Di live TikTok udah banyak banget yang gabungan teman Pro 2, ya kan? Aku sampai bingung, ada Bakul Pecel, Kak Afir, Kak Kasih, Fabian, Cahaya, Pak Unggul, selamat siang. Ada Kak Alin, Kak Basio, Wong Jowo Kalimantan, wow jauh ya. Kak Ajas juga, thank you banget yang udah pantengin live TikToknya Pro 2 FM. Kita itu dulu ya. Kita list dulu mana yang udah duluan request lagu-lagu favorit kamu. Ada Kak Afir, lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Tadi Kakak Kasih juga minta Raisa yang Terserah. Aku kira terserah judulnya apa gitu, terserah aku. Ternyata enggak, judulnya memang terserah ya. Eman Hamid, Lila Magicnya tadi udah aku puterin ya. Yang terbaru featuring sama Mama Gigi. Ya kan, semoga happy dengerin lagu favorit kamu. Terus juga tadi ada MMM, namanya begitu ya. Minta Nabila Takia yang Tak Semudah Home Pimpa. Siap, habis ini bakal diputerin ya. Kakalin apa terbelah jadi dua dong, apanya ini? Bukan orangnya ya kan. Coba nanti kita cekin dulu ya, ada gak lagunya buat Kakalin juga di siang hari ini. Tapi kita puterin dulu yang udah kita masukin list spesial di siang hari ini. Buat kamu yang belum request, ayo request sekarang juga.

mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Seneng banget deh, siang hari ini teman Pro 2 tuh pada update kondisi wilayah di tempatnya masing-masing gitu ya. Udah hujan apa belum? Katanya Banyuwangi belum, masih panas ya. Kaltara katanya udah mulai hilang kabutnya karena udah hujan, alhamdulillah. Tapi di Kalsel katanya tadi belum ya, belum hujan sama sekali, terus masih berkabut. Tapi semoga hujannya bisa merembet lah ya ke Kalsel juga. Tadi ada yang bilang juga Medan udah hujan, bahkan 2 hari ini hujan berturut-turut. Alhamdulillah, seneng banget. Tapi Surabaya kapan ya? Kok gak hutan-hutan sih Surabaya ini? Tapi di hari Sabtu atau Minggu gitu loh, aku waktu jalan ke Diponegoro ya, dia gerimis, teman Pro 2, gerimis, tapi kayak cuma 10 detik gitu doang. Sejane gerimis apa ya 10 detik itu? Aku sampai berharap, aduh ayo dong ya Allah hujan gitu, pengen banget rasain adem ya kan. Tapi kok ternyata enggak hujan-hujan sampai saat ini. Semoga segera bertemu dengan hujan deh ya. Tapi ya banjirnya jangan hujan aja. Aku balik sapa lagi teman Pro 2 yang udah request lagu-lagu favoritnya lewat live TikTok dulu karena udah ngantri banyak banget ya. Ada Cahaya minta lagunya Salma Salsabil yang Hacu, boleh buat ngasih semangat kamu yang lagi aktivitas juga ya. Fabian Armada mau dibawa kemana? Ya enggak tahu aku juga. Mau dibawa kemana sih hidup ini? Dibawa ke kehidupan yang lebih layak, lebih baik ya, amin. Salsabila juga minta teh hijau dari Tulus. Siap, ditunggu aja, pasti aku puterin spesial buat kamu. Yang belum, boleh kirim chat atau voice note ke WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrisbi, juga aplikasi RRI Digital. Ayo kita cerita-cerita lagi di live TikTok. Aku tungguin gabungan kamu sampai nanti jam 12 siang.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

0: Asu, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu masih di Pro 2 Hitlist bareng sama Dewi Anora di sini teman Pro 2. Tapi kalau di live TikTok aku berdua sama Sasa Maulidina, ya kan? Thank you banget buat kamu yang udah pantengin dan pantau siaran kita lewat live TikTok ataupun aplikasi RRI Digital ya. Yang belum punya, buruan deh kamu download teman Pro 2 karena bisa banget nemenin hari-hari kamu setiap hari dimanapun kamu berada. Downloadnya juga gratis, tis-tis ya. Coba aku sapa dulu yang di WhatsApp. Ada Ali Gozali di Pasuruan, Adrian Khalif yang Take Care atau yang 2001 kali, tolong diputerin ya. Enaknya yang 2001 kali gak sih? Terus ada Mas Theo di Magelang ya. Gimana sih? Salamnya mungkin ya untuk Mbak El, jangan lupa. Oke sih ya. Mau lagunya apa, Mas Theo? Panjang banget ya. Bingung aku mau bacanya gimana. Oke, pokoknya terima kasih ya untuk ucapannya. Terima kasih. Mau lagu apa, nanti diputerin deh sama aku ya di Pro 2 Hitlist. Kalau di live TikTok tadi Bakul Pecel minta lagunya Raim Laode ya, yang Ikro. Siap. Kakak Ridwan di Kalimantan, Budi Doremi ada untukmu, boleh. Yang lagi istirahat juga, iya. Terus ada Kakak Budi tadi juga. Dari mana Kakak Budi? Medan ya. Medan minta lagunya Shannon Shannon yang menunggumu sampai akhir hidup. Ini kalau gak salah itu gak sih soundtrack film terbarunya gak sih? Atau bukan ya? Kayaknya iya. Soalnya dia kan baru main film dengan judul Dan Bandung gitu teman Pro 2. Film garapannya Pidi Baik gitu kan. Shannon Shannon di situ jadi pemeran utamanya. Siapa tahu kamu udah nonton juga. Yang belum ya silakan nonton. Atau mau ngajakin aku nonton? Boleh-boleh aja ya. Yang belum request, ayo request ya. Kita tungguin sampai nanti jam 12 siang.

kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Menunggumu sampai akhir hidup dari Shannon teman Pro 2. Aku puterin spesial buat kamu juga yang udah request ya di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Aku juga menunggu kamu sampai akhir hidupku loh buat request teman Pro 2 ya. Akhir hidupku sampai jam 12 siang aja sih. Ya Allah enggak. Maksudnya Pro 2 Hitlistnya teman Pro 2 yang memang sampai jam 12 aja. Jangan sampai kamu ketinggalan lagi kayak kemarin. Kemarin banyak banget loh yang gak keputer lagunya terus marah-marah. Sedih aku. Maaf deh, makanya gabungannya lebih awal ya. Kalau bisa 9:30 tuh udah standby. Standby di HP, standby di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya juga. Ada Kak Norman minta lagunya Heart to Heart yang Root. Oke, semangat ya buat latihan hari ini. Semoga dikasih kesehatan yang lebih-lebih-lebih biar bisa ngajar terus untuk murid-muridnya di sana. Semangat terus pokoknya Kak Norman ya. Terus ada Kak Dodi, tadi minta lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini sempat kepedean sih aku tadi ya. Aku kira Kak Dodi seneng mendengar suaraku, ternyata memang seneng banget mendengar suaranya Ariel featuring sama Raisa. Iya, tenang aja, nanti diputerin spesial untuk Kak Dodi yang gabungan di live TikToknya Pro 2 FM. Ada Kak Upin juga, Payung Teduh, akad siap. Yang belum akad, semoga disegerakan akadnya ya, amin. Akad KPR juga bisa, iya kan. Akad beli mobil juga bisa. Akad yang mana dulu nih tapi? Aku sih pengennya akad yang lain ya. Semoga bisa terwujud, amin amin amin. Kavanya di Pacet Mojokerto, katanya Pacet lagi panas-panasnya. Sama guys Surabaya. Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta, siap ditunggu, iya kan. Trip 3 negara Stad Surabaya. Boleh kali deh sponsor-sponsor gitu untuk kita Pro 2 FM ini, iya kan. Boleh kan? Boleh. Request apa nih? Aku puterin kok spesial buat kamu juga. Yang belum WhatsApp aja 081908952, Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Di live TikTok juga masih bisa banget untuk nemenin kamu siang hari ini di Pro 2 Hitlist.

0: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horep. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.
3: Pro 2 FM.

Kamu masih di Pro 2 Hitlist ya, bareng sama Dewi Anora di sini yang bakal nemenin kamu buat muterin lagu-lagu favorit kamu sampai nanti jam 12 siang, teman Pro 2. Masih seru banget di live TikToknya Pro 2 FM karena kita lagi ngebahas uang saku di masa sekolah, khususnya masa-masa SMA. Kalau masa SMA sih masih baru-baru ini ya, masa SD ini. SD dulu aku berapa ya? Sangu itu kayaknya 500 perak deh teman Pro 2, karena 100 perak aja udah bisa jajan sesuatu hal gitu loh ya kan. Jangan ditanya tahun berapa, itu udah kebaca gak sih? Dari sangunya aja, dari harga makanannya udah kebaca tahun berapa gitu teman Pro 2. Tapi thank you banget buat yang masih stay di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Ayo kita seru-seruan ya. Ada Kak Biru minta lagunya Forever yang Serana. Merianti Ika Pice Kota yang bahagia lagi ya. Yang terbaru sorry banget belum bisa aku puterin. Sabar. Masih aku mintain, sabar dulu ya. Ada Kakak Aya Yofi Nuno yang baru. Siap, ditunggu aja ya. Masih ada kesempatan ya buat kamu yang mau request lagu. Ini juga di WhatsApp ada Kak Lara Purnamasari minta lagunya The Temper Trap yang Sweet Disposition. Siap, ditunggu aja. Habis ini pasti aku puterin buat kamu juga teman Pro 2. Surabaya masih cukup panas ya. Aku harap kamu yang lagi on the way, lagi dalam perjalanan, masih bisa tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh kamu, kelembapan tubuh kamu juga. Minum air putih yang banyak biar tubuh kamu bisa terhidrasi dengan baik. Tapi kalau kamu pengen punya perasaan yang bahagia, ya dengerin aja lagu-lagu di Pro 2 FM.

cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

teman-teman Pro 2. Ngomongin soal aksara, salah satu aksara yang menarik untuk dibahas adalah aksara Paku, yang dianggap sebagai salah satu aksara tertua di dunia. Aksara ini pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun lalu di wilayah Mesopotamia yang sekarang menjadi bagian dari Irak dan dikembangkan oleh bangsa Sumeria. Bentuknya cukup unik, karena aksara ini dibuat dengan cara menekan alat berbentuk baji ke permukaan tanah liat. Seiring berjalannya waktu, aksara Paku kemudian digunakan oleh berbagai bangsa lain, seperti Babilonia dan Persia. Nah, kalau kamu hidup di zaman bangsa Sumeria, kira-kira kamu bisa baca aksara Paku ini nggak?

Teman berdua, thank you banget buat kamu yang masih pantengin berdua Hitlist ya lewat live TikTok ataupun bahkan di aplikasi Era Digital juga di 95,2 Produa FM. Anyway, aku masih bakal nemenin kamu untuk muterin lagu sampai nanti di jam 12 siang ya. Tinggal beberapa menit lagi, tapi memang aku sapa dulu yang udah join sedari tadi. Minta lagu ya, ada Kakak Lang minta lagunya Perunggu 33 kali. Paling seneng deh kalau muter ini ya. Ada Kak Giral juga, Setia Bonar, Cinta Terakhir Dong. Oke, siap, ditunggu aja. Terus di WhatsApp sudah diburu sama Bebinar Indonesia ya. Ada Kak Seruni, ada siapa nih, Bila, hai. Terus juga ada siapa ini juga gak kasih nama nih. Oh, Kak Asa minta lagunya Sabrina Lenore yang selesai. Iya, Selina Grace, Sumpah Matinya sudah.

Diputar tadi ya Kakak Minace, thank you banget udah gabungan. Semoga tadi kebagian ngedengerin ya. Ya udah deh, teman berdua, aku puterin dulu ya beberapa lagu. Semoga lagu-lagu yang udah kamu request tadi benar-benar bisa keputar siang hari ini. Tapi yang belum, besok balik lagi ya.

Biarin Yovien Uno aja yang cari yang baru ya, tapi kalau kamu jangan cari yang baru, udah teman berdua di sini aja. Walaupun sesi requestnya udah abis, besok masih ada kok dari jam 10 sampai jam 12 siang. Cuman besok bukan sama aku ya, aku mau libur dulu. Tapi nanti aku temenin kamu di jam 12 sampai jam 1 siang, karena kita bakal ada muda kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, siapa tahu kamu butuh insight-insight baru ya, yang mau buka usaha juga teman berdua. Thank you buat kamu yang udah gabungan buat request lagu-lagu favorit kamu di WhatsApp, Instagram, aplikasi RRI Digital, ataupun di live TikToknya Pro2 FM RRI Surabaya. Besok balik lagi ya sama Pro2 dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau sekarang udah gak usah kemana-mana, masih ada beberapa lagu juga yang aku puterin spesial buat kamu, Perunggu 33 kali.

0: selanjutnya. Kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Selamat siang Tuan Pre2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Apa kabar? Semoga selalu bahagia, sehat begitu Tuan Pre2 ya. Kali ini ada RRI Surabaya yang siap nemenin kamu di Muda Kreatif sampai nanti menjelang jam 1 siang bareng sama aku Dewi Anora di sini Tuan Pre2. Buat kamu yang lagi dengerin di Pro 2 FM RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun dan juga RRI Jember, semangat terus ya untuk hari ini, dan siapa tahu kamu bisa dapat insight baru nih dari obrolan kita di siang hari ini. Karena ada Radinka Frisia, dia ini founder dari Boja Astama. Apa Boja Astama? Kita sapa dulu ya, selamat siang Dinka.
2: Halo, siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Imut banget sih si Dinka ini ya teman berdua. Boja Astama, apa ini sebenarnya?
2: Boja Astama itu adalah workshop planner yang mengusung konsep intimate. Jadi workshop kita tuh gak pernah lebih dari 20 orang sih gitu.
1: Oh, berarti benar-benar intimate.
2: Iya.
1: Maksimal 20 berarti ya?
2: Yes.
1: Gak bisa lebih?
2: Enggak.
1: Oke, berarti sebuah acara yang kamu bikin sendiri. Tapi kita juga belajar suatu hal gitu ya?
2: Betul sekali.
1: Suatu halnya tuh apa yang kita pelajari nanti di Boja Astama?
2: Kalau untuk workshopnya itu kita fokus di arts and craft. Jadi bikin apa kayak paper crown, crochet ribbon, atau decorating tin case, yang kayak gitu-gitu sih.
1: Oh, ini kalau dilihat memang jatuhnya untuk cewek-cewek kue, cewek-cewek imut,
2: betul.
1: Ya kan? Cewek-cewek centil nih, teman Pro 2. Tapi memang sekarang tuh banyak banget ya workshop planner ataupun agenda-agenda workshop yang kita tuh belajar tentang hal yang lucu-lucu.
2: Yes.
1: Kayak crafting mungkin ya, terus menghias kue mungil-mungil, terus juga apa sih bikin buket bunga juga gitu. Ini Boja Astama juga salah satunya seperti itu ya?
2: Yes.
1: Oh, ini sejak kapan kamu akhirnya buka workshop planner ini?
2: Jadi awal mulanya itu sebenarnya dari tugas kuliah.
1: Iya. Tahun berapa itu?
2: Tahun 2022.
1: Oh, istilahnya juga masa-masa setelah COVID ya berarti ya? Oke.
2: Jadi kan pas banget ya momennya kayak habis new normal. Terus orang-orang butuh agenda lagi, butuh kegiatan ketemu orang lagi. Terus kebetulan ada mata kuliah umum kewirausahaan.
1: Oke.
2: Nah biasanya itu kan mahasiswa tuh bikin produk ya, antara F&B atau produk jadi gitu. Terus kebetulan karena ayah aku dari Bandung, jadi kita sering main ke Bandung. Aku juga sering main ke Jogja. Aku sering ngeliat nih di sana tuh banyak orang bikin workshop. Workshop kecil-kecilan gitu. Terus kok menariknya di Surabaya belum ada ya. Terus akhirnya bareng sama teman-temanku, yuk kita bikin jasa workshop planner aja buat apa tugasnya. Ternyata ada peminatnya. Jadi gak cuman buat dapet nilai aja, tapi ternyata dapet cuan juga gitu. Akhirnya diterusin sampai sekarang.
1: Berarti berawal dari tugas kuliah ya. Ini teman Pro 2, asal kamu tahu ya, aku tuh beberapa kali ngobrol sama anak-anak pengusaha-pengusaha muda gitu ya, entrepreneur muda, yang ternyata memang mengawalinya dari tugas kuliah itu tadi ya. Dan akhirnya mungkin ngerasa insightnya baik, income-nya juga baik gitu ya. Kayak boleh dilanjutin.
2: Iya betul.
1: Gitu gak sih? Bener ya. Dulu ingat gak waktu tugas kuliah itu akhirnya workshop apa yang diberikan?
2: Untuk yang pertama kali itu aku bikin cake decor. Jadi cake decor. Adekku itu sekolahnya Tata Boga. Nah dia suka decorating cake, terus aku manfaatkan lah SDM ini.
1: Oke.
2: Untuk bikin jadi pemateri pertama. Akhirnya jadi untuk workshop pertama kita itu bikinnya cake decor.
1: Gitu. Dimulai dari yang terdekat dulu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Karena saudara bisa nih bikin kue, terus ada cake decor juga yang mungkin bisa kita pelajari. Iya.
2: Betul.
1: Nah, itu memang setahu aku di tahun-tahun 2022, tapi ramenya 2023 sih. Ya kan, workshop kayak gitu atau mungkin cake-cake yang lucu-lucu bermunculan gitu
2: yang
1: ya.
2: Korean cake.
1: Korean gitu. Cake juga untuk birthday dan segala macam ya kan. Nah, ternyata kamu membuka workshop itu di tahun 2022.
2: Iya.
1: Berhasil berarti.
2: Berhasil.
1: Berapa orang waktu itu?
2: Awal untuk pertama kali 5 orang.
1: 5 orang?
2: Iya.
1: Sedikit tapi kayaknya antusias juga ya.
2: Iya, betul.
1: Kamu memang membatasi enggak sih?
2: Antara apa namanya, emang tempatnya terbatas juga kan. Aku bikinnya di teras kayu.
1: Oke, itu kafe yang aku ngikutin udah lama banget sih teman Pro 2. Oke.
2: Okay. Ya, itu. Jadi karena terbatas sesuai itu berkembang jadi sampai kurang lebih 15 orang lah sekali workshop itu.
1: Oh, gitu. Waktu itu pendapat dosen kamu yang ngasih tugas ini tuh gimana? Karena pasti istilahnya memang kalau tugas kewirausahaan, iya apalagi kalau bukan jualan, iya, gitu betul. Ya. Tapi ini kamu berbeda gitu. Tanggapan dosen kamu sendiri gimana?
2: Malah dapet B sih. Aku kecewa.
1: Kok dapat B sih? Ibu apa bapak nih dosennya?
2: Ibu.
1: Ibu, Bu kok dapat B sih? Dosen mana nih? Kamu suka kamu mana?
2: Aku UPN.
1: UPN Jatim ya?
2: Iya,
1: UPN Jatim. Siapa dosen kamu nih? Siapa tahu saya kenal. Oh, itu, malah dapat B.
2: Malah dapat B karena mungkin apa ya? Kayak secara wujud gak ada, gak bisa ditunjukin, cuman by proposal aja kan.
1: Iya.
2: Gitu. Terus tapi kalau berlanjut dan mendapatkan cuan, akunya aku nggak masalah.
1: Iya benar. Ya udahlah, nggak apa-apa walaupun dapat B ya.
2: Iya,
1: tapi cuannya ngalir terus, iya, gitu loh, Bu. Masalahnya ini apa usaha jasa gitu ya, bukan yang memang kelihatan wujudnya. Iya. Tapi walaupun cukup kecewa dulu karena mungkin dapat nilainya B, kalau sekarang mungkin yang dilihat adalah prospek kedepannya.
2: Iya.
1: Gitu ya. Ini berarti udah jalan berapa 4 tahun ya?
2: Iya, udah jalan 4 tahun.
1: Serutin apa akhirnya kamu membuka workshop untuk orang-orang di luar sana dari Boja Astama?
2: Kalau dulu waktu zaman kuliah kan hanya nyambi ketika kuliah ya. 2 tahun dari 2022 sampai 2024 itu on off sih, tergantung kesibukan kuliah. Kan zamannya skripsian juga, jadi harus juggling antara bimbingan sama bikin workshop. Itu terus mostly kita collab sama brand, jadi sebagai brand activation gitu.
1: Oke.
2: Terus sempet mau berhenti malahan.
1: Kenapa?
2: Karena udah banyak nih kompetitor-kompetitor lain dengan konsep kayak bikin workshop itu sesuai dengan demand brand. Jadi kayak bikin yang flower bouquet, dekor, yang kayaknya semua workshop lainnya tuh bisa gitu bikinnya. Nah, terus ketika lulus mau aku berhentikan, tapi ternyata malah dapet collab sama brand yang lebih besar, sama Female Daily X Beauty.
1: Oh,
2: kebetulan.
1: Oh, tahun gitu. Kapan itu?
2: Tahun lalu.
1: Oh, tahun lalu.
2: Oke.
1: Iya. Yang di GC kan?
2: Iya, betul. Nah, itu terus dia request untuk bikin workshop menghias kipas.
1: Menghias kipas?
2: Iya.
1: Kipas yang kertas apa gimana?
2: Kipas kertas.
1: Kertas, oke. Okay.
2: Menghias kipas, karena mereka temanya Nusantara nih. Gitu. Terus aku kayak, oh menarik juga ya, kayaknya aku terlalu jenuh dengan apa ide-ide yang itu aja. Terus ketika dikasih itu, oh menarik banget nih, bisa nih di apa diulik lagi. Nah, dari situ akhirnya aku mencoba cari-cari ide baru yang bisa jadi ide workshop. Nah kebetulan ada tren whimsical yang sekarang lagi rame
1: lagi,
2: maxing, bedazzling yang gitu-gitu. Nah akhirnya dari situ aku mulai turun tangan sendiri buat ngajarin DIY dan crafting itu.
1: Akhirnya menambahlah DIY dan crafting ini.
2: Yes.
1: Yang diawali kipas itu tadi.
2: Betul.
1: Iya kan? Itu kamu sendiri yang ngajar? Kalau kipas. Diapain kipasnya?
2: Di dekor dikasih kayak bunga artificial gitu. Terus abis itu dikasih renda-renda. Jadi kayak dihias sebagai kayak hiasan. Kalau misalkan ada nikahan itu kan biasanya flower bouquet yang dipegang itu kan macam-macam
1: sekarang.
2: Tas,
1: bener.
2: Ada yang bentuk kipas. Nah, aku dapat idenya dari situ.
1: Oh, gitu. Akhirnya menjadi yang ikut itu jadi cewek-cewek yang lucu ya.
2: Iya.
1: Ini memang terkonsepkan untuk cewek-cewek lucu sih teman Pro 2. Yang enggak lucu dilucu-lucuin aja. Iya kan? Bener
2: betul,
1: kan?
2: Betul, betul.
1: Dan tone warna yang kamu up juga di Instagramnya Boja Astama itu juga warna-warna pastel ya kan? Warna-warna yang benar-benar ceria banget. Ini memang salah satu konsep dari kamu atau gimana?
2: Kebetulan aku juga begitu.
1: Iya memang terlihat ya sekarang ya. Kalau kamu tahu nih, si Dinka tuh pakai baju pakai sweater warna kuning yang begitu cerah banget teman Pro 2.
2: Jadi karena emang dari hal yang aku suka, jadi aku juga passionate dalam DIY dan crafting ini. Akhirnya aku menuangkan identitasku ke dalam Boja Astama.
1: Oh,
2: gitu.
1: Biar jadi satu ya identitasnya, iya, begitu ya. Benar-benar anaknya ceria banget sama Amparaya 2, penuh warna. Warna-warni banget gitu, yes, loh. Nah, setahu aku kan kalau memang kita ikutan workshop itu pasti kan nentuin tempat dan mungkin kita juga harus ngasih sesuatu sama mereka yang ikut gitu. Kamu ada kesulitan gak sih sebagai workshop planner juga dalam hal menentukan tempat, atau ternyata kamu udah punya satu tempat yang udah di sini aja terus kalau workshop gitu?
2: Oke, kalau untuk tempat aku akan selalu tetap di Teras Kayu kan, kebetulan itu usaha keluarga juga.
1: Oh, masih jadi satu. Yes. Pantes kok sering ya. Jadi fun fact loh, aku Dinka mengikuti Teras Rayu itu udah lama banget karena aku pengen birthday ngekonsep di situ gitu loh.
2: Boleh banget.
1: Tapi kok kayaknya enggak jadi-jadi gitu ya.
2: Konsepnya langsung sama aku.
1: Ah, langsung sama Dinka berarti, iya kan? Karena memang satu estetik, yes, ya kan. Cewek banget.
2: Iya, betul.
1: Ala-ala piknik juga, betul, gitu kan. Oh, itu jadi betul usaha keluargamu juga.
2: Iya.
1: Oke, okay, oke, okay,
2: jadi
1: okay,
2: karena butuh traffic puller, aku bikinlah Boja Astama itu.
1: Oh.
2: Jadi saling apa ya?
1: Saling menguntung, iya, menguntungkan lah ya satu sama lainnya gitu. Oke, okay, jadi sejauh ini memang masih di Teras Rayu aja.
2: Mm-mm. Dan aku belum open untuk collab di tempat lain kecuali dibawa brand ya. Misalkan ada brand Paragon mau hire untuk bikin event di mana. Nah, itu aku mau, tapi kalau misalkan untuk aku bikin sendiri, aku akan tetap di Teras Rayu.
1: Oke, okay, gitu. Tapi kalau suatu ketika ada satu tempat kafe di Surabaya juga, sekarang kan banyak ya kafe Surabaya yang juga mungkin membutuhkan jasa kamu gitu. Mungkin collab lah istilahnya, ngajak kamu collab. Kamu akan menerima atau gimana?
2: Aku akan merekomendasikan ke brand dulu.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu,
2: kayak aku tawarin ke brand dulu. Ini di kafe ini ada open nih untuk collab. Barangkali kalian mau bikin workshop supaya tetap ada apa ya? Kalau sekarang itu kan zamannya bukan persaingan dan kompetitor ya, tapi kita kolaborasi itu. Jadi lebih ke itu sih.
1: Oh.
2: Tapi kalau untuk aku pribadi sendiri, misalkan dari Boja Astama sendiri harus ke tempat lain, aku belum.
1: Oh, belum ya. Nah, kalau sekarang seberapa sering kamu dan workshop?
2: Kalau seringnya sebulan minimal 4 kali.
1: Sebulan minimal 4 kali, weekend pasti ya.
2: Iya, pasti dong.
1: Iyalah, cewek-cewek juga butuh kali meet time weekend-weekend ya kan.
2: Kan Gen Z kan kebanyakan scrolling ya.
1: Iya benar.
2: Kita juga kerja di depan laptop, di depan HP. Gen Z sekarang udah pusing, udah jenuh gitu dengan kegiatan gadgetnya. Hanya kita butuh sesuatu yang kita pegang, kita apa namanya,
1: bisa sosialisasi,
2: iya,
1: juga
2: betul,
1: sama orang lain gitu ya
2: sekali.
1: Lebih fresh lah istilahnya gitu ya. Melihat dunia di luar sana, teman berdua. Gak di handphone, gak di rumah aja ya kan. Tapi kamu Gen Z?
2: Gen Z.
1: Gen Z ya, aduh aku sih Gen Alpha. Agak kelihatan bohongnya ya teman berdua. Ini sih seru banget teman berdua, kalau kamu ternyata juga punya inisiatif atau keinginan begitu ya, buka usaha, sebuah usaha jasa gitu. Tapi yang patut dilakukan terlebih dahulu di saat akan membuka usaha workshop planner khususnya, apa sebenarnya Dinka?
2: Tes pasar dulu.
1: Tes pasar?
2: Yes.
1: Seperti apa tes pasarnya?
2: Biasanya itu kan kalau aku itu pakai konten. Jadi antara aku upload di Instagram, di TikTok, atau di Threads. Jadi kayak narik perhatian orang-orang dengan kita bertanya. Kayak kalau misalkan ada workshop A, kalian tertarik gak ya buat ikutan? Nah, aku ngeliat responnya dari situ. Jadi kalau misalkan responnya bagus, aku open workshopnya, aku coba tes ombak. Baru dari situ nanti ketika sudah menjalani workshopnya aku evaluasi lagi. Jadi aku biasanya tes ombaknya pakai kayak polling atau posting untuk dijawab di komen dan sebagainya, kayak gitu sih.
1: Modalnya itu dulu kali ya,
2: kalau
1: memang mau buka workshop planner begitu. Selain itu ada lagi gak Dinka?
2: Kalau misalkan terkendala soal modal, itu biasanya aku payment di awal atau enggak DP lah minimal. Jadi pesertanya DP dulu. Nanti jadi kayak kamu bikin range HPP-nya dulu, kamu mau bikin workshop apa, butuh untuk kebutuhan pengeluarannya berapa dari beli bahan-bahan itu, kira-kira minimal pesertanya harus berapa nih supaya modal bahannya ketutup dan kamu dapat untung berapa. Nah, dari situ udah di itu nih, misalkan butuh pesertanya 10 peserta supaya modalnya ketutup. Nah, bukalah open slot 10 peserta.
1: Okay.
2: Nah, kan mereka udah pay duluan ya. Yeah. Nah dari situ uangnya diputar,
1: muter lagi.
2: Iya,
1: ya.
2: Gitu.
1: Berarti harus pinter-pinter memutarkan uang.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Kamu belajar ini dari mana? Dari mata kuliah kamu atau keluarga kamu yang juga sudah punya usaha?
2: Otodidak sih.
1: Otodidak.
2: Iya.
1: Oh.
2: Dan sekarang kalau komunitas bisnis sudah banyak buat Gen Z. Jadi kalian mau tanya, mau cari di TikTok, mau cari di IG, udah banyak banget orang ngasih tips dan hacks untuk ngatur keuangan.
1: Ngatur keuangan, yes. Gitu ya. Berarti memang harus cermat ya, menjadi seorang Gen Z itu.
2: Harus pintar lihat peluang.
1: Nah kamu sama di Boja Astama ini sendiri atau kamu akhirnya punya tim yang udah ikut dari tahun 2022?
2: Kalau untuk dari tahun 2022 udah banyak yang lepas sih. Tapi sekarang aku udah hire juga untuk sebagai PR-ku, maksudnya adminku juga. Jadi kalau aku yang bagian eksekusi, kalau teman aku itu bagian yang untuk collab, partnership, sponsorship, yang kayak gitu-gitu.
1: Okay.
2: Tapi untuk yang ketika hari di lapangan, aku open volunteer.
1: Open volunteer.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Teras Rayu tuh di mana sih sebenarnya lokasinya?
2: Di Sido Sermo Indah.
1: Sido Sermo Indah.
2: Daerah Jemur Sari.
1: Ini masuk perumahan ya berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oh, pantes Kak Ketok lihat tengah embongnya. Ya itu tadi teman Pro 2, niat doang mau ke Teras Rayu tapi enggak berangkat-berangkat. Tapi cuman sedikit, Teras Rayu itu sebenarnya kafe seperti apa sih?
2: Kafe artisan gluten free. Jadi bakery kita mostly.
1: Itu pasti adikmu ya?
2: Iya, betul.
1: Berarti adikmu dulu yang punya atau kamu dulu?
2: Ibu dulu yang punya.
1: Oh, ibu dulu yang punya.
2: Iya. Terus habis itu karena emang visi misinya ibu sama ayah adalah mewariskan usaha.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi akhirnya anak-anaknya dari kecil sudah dilibatkan terus untuk berwirausaha.
1: Oke, gitu. Luar biasa. Ini awalnya bisnis usahanya keluarga gitu ya. Terus disalurkanlah ke anak-anaknya.
2: Betul.
1: Adik kamu yang megang Teras Rayu berarti sekarang. Kamu punya usaha sendiri yang collab lah sama Teras Rayu.
2: Betul.
1: Enak banget ya keluarga ini teman berdua dalam membuka usaha. Kok kayak gampang gitu loh. Coba nanti kita ngobrol lagi sama Dinka ya, founder dari Boja Astama teman Pro 2. Kalau kamu mau tanya-tanya, mungkin butuh insight baru dari Dinka, boleh banget nih langsung aja WhatsApp 081908952 atau DM Instagram kita ya di @pro2rrisby. Kita masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Sayap-sayap cinta dari Titi DJ, aku hadirin spesial buat kamu yang lagi istirahat siang teman perdua. Nikmati makan siang kamu. Apa menunya siang ini? Yang seger-seger atau yang pedes-pedes? Karena hawanya kalau di Surabaya panas nih. Gak tau lagi kalau di Malang, Sumeneb, Madiun, Jember, apakah sama kayak Surabaya panas juga? Aku tentunya masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur bareng sama Dinka. Dia ini founder dari Boja Astama. Dinka, Boja Astama, cantik namanya. Artinya apa dan ngambilnya dari mana sebenarnya?
1: Kebetulan ngambilnya dari bahasa Sanskerta yang artinya pesta yang membawa kebahagiaan.
0: Pesta yang membawa kebahagiaan. Yeah. Ih, asik banget namanya. Kenapa kok akhirnya kepikiran ngambil nama Sanskerta terus juga itu lagi Boja Astama lagi?
1: Karena emang tujuannya untuk bikin workshop planner ya. Jadi kayak emang akan terus-menerus bikin acara, bikin pesta. Dan aku suka sesuatu yang menyenangkan, yang bikin orang bahagia. Terus kenapa bahasa Sanskerta? Karena gak tahu ya, dari ayah itu emang suka banget pakai eksplorasi bahasa Sanskerta. Jadi nurun lah, aku juga ikutan suka eksplor bahasa Sanskerta gitu.
0: Jangan-jangan nama kamu ini juga sama lagi.
1: Enggak
0: ya, beda ya. Siapa tahu orang tua kamu terinspirasi juga,
1: iya,
0: gitu loh,
1: tapi
0: ya kan?
1: Bukan
0: ya. Namanya juga orang tua kan biasanya mencari, ada aja yang dicari-cari.
1: Iya.
0: Gitu. Sama kayak Teras Rayu juga gitu. Itu lucu banget namanya, kayak benar-benar nama cewek yang imut cute gitu ya. Menggambarkan bahwa ini kafe yang cute banget gitu loh. Kayaknya produser kita harus mengundang adik kamu ya, Teras Rayu. Kita bahas Teras Rayu di next time deh, atau di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya ya, teman perdua. Boleh banget, mumpung keluarga soalnya.
1: Yeah.
0: Tapi Dinka ini ada yang gabungan di WhatsApp-nya Perdua FM. Ada Kakak Lara Purnama Sari. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Kak Lara. Banyak orang membicarakan keberanian memulai usaha gitu ya, tapi jarang banget ngebahas keberanian untuk mengakui kalau model bisnis yang dibangun ternyata tidak berhasil. Menurut Dinka sendiri, kapan seorang entrepreneur itu harus bertahan dan kapan harus berani mengatakan bahwa strateginya itu memang harus diubah-ubah? Terima kasih Kakak. Oke, sama-sama. Gimana? Okay. Agak berat ya. Yeah. Memang kalau kalarannya agak berat memang.
1: Menarik
0: ya.
1: Kalau itu setuju aku, kayak enggak semua model bisnis itu works, apalagi di zaman sekarang orang itu pace-nya cepat.
0: Iya.
1: Trennya tuh makin banyak, orang tuh jadi cepat FOMO, cepat bosen,
0: cepat berubah-ubah lah.
1: Jadi kita tuh sebagai pebisnis tuh benar-benar harus adaptif. Nah, kayak di Boja ini kita tuh model bisnis itu ada macam-macam sebenarnya. Kan awal mulanya workshop planner, tapi dari workshop planner kayaknya nggak bisa hidup nih kalau cuma dari workshop planner aja. Akhirnya kita kepikiran untuk bikin pop-up booth. Jadi pop-up booth ini misalnya di suatu event kita bikin pop-up booth, kita bikin kayak activity on the spot. Jadi antara meronce atau melukis. Jadi ya di satu spot itu mereka bisa melakukan banyak activity gitu, tapi on the spot gitu, tanpa harus reservasi atau daftar sebelumnya. Terus kita juga ada produk jadi untuk merchandise. Jadi biasanya kalau misalkan sama brand, mereka butuh untuk produk mereka di, biasanya tuh kita tuh di lip charm. Nah, kita bantu bikinin lip charm, ada identitas brandnya yang kayak gitu. Terus kita juga ada apa lagi ya?
0: Itu apa namanya, dekor.
1: Iya, kita juga ada table dekor. Karena kebetulan aku juga suka ngedekor sesuatu, akhirnya aku open untuk dekor juga.
0: Akhirnya kamu memaknai bahwa enggak bisa nih cuman stuck di workshop planner aja.
1: Iya, betul.
0: Harus berkembang kemana-mana. Gitu ya, tapi tetap dengan satu tujuan juga yang begitu menyenangkan.
1: Betul, tetap berelasi dengan pesta gitu atau acara.
0: Apa yang disuka kamu juga kan gitu. Wah, ini juga menarik loh teman perdua, karena kalau aku lihat di Instagramnya Boja Astama, kamu bisa follow aja secara gampang Boja Astama. Iya, itu banyak banget activity, bukan hanya workshop planner, tapi ternyata juga ada yang ultahnya pengen dirayain sama Boja Astama juga, di dekor ya kan.
1: Ada workshopnya juga.
0: Aku tadi udah tanya-tanya harga sih teman perdua. Iya kan. Sangat affordable ya. Yes. Kamu akhirnya kepikiran untuk sampai lari ke party lah ya istilahnya, untuk ke dekor dan segala macam, juga ada pop up booth. Itu di saat kapan?
1: Di saat ada demand. Jadi sebenarnya tuh ide-ide itu tuh datang dari customer sih.
0: Okay.
1: Jadi model bisnis yang works adalah yang dibutuhkan oleh customer, yang ada emang kebutuhannya gitu. Jadi karena ada kebutuhan dan aku bisa memenuhi, dari situ match.
0: Okay.
1: Jadi karena cocok, oh ternyata emang beneran ada kebutuhannya, jadi aku promosikan. Aku bentuk model bisnisnya untuk pop-up booth seperti apa, untuk workshop planner seperti apa. Bahkan aku juga mulai jualan activity kit. Jadi kalau misalkan pengen bikin sendiri di rumah, tapi gak mau beli bahannya sendiri-sendiri di Shopee. Kalau beli di Shopee atau di luar gitu, offline itu kan belinya harus grosiran.
0: Iya benar.
1: Harus banyak. Dan sedangkan kalau beli di aku, activity tiket jadi satu, kalian bisa milih perintilannya sendiri-sendiri gitu.
0: Oke, jadi mempersiapkan, menyediakan juga begitu ya. Karena banyak orang yang pengen mencoba dulu tapi enggak bisa beli yang dikit-dikit memang ya, kalau di toko-toko gitu. Nah, kamu menyediakan itu. Sangat mudah sekali teman perdua untuk membuka usaha ini sepertinya ya. Mudah enggak sih menurut kamu?
1: Tergantung kita melihat peluangnya gimana. Pintar-pintarnya kita ngeliat peluang sih. Jadi kayak gimana kita bisa nge-solving sebuah masalah yang dimiliki orang lain gitu sih.
0: Nah, ini kan kamu tadi bilang kalau workshop planner kamu sendiri sebulan 4 kali gitu ya. Pasti beda-beda workshopnya kan?
1: Iya.
0: Itu kamu dapat idenya dari mana? Apakah memang setiap bulan ada yang sama nih sama bulan yang lalu gitu atau gimana?
1: Iya, biasanya ada yang sama. Tergantung demand-nya juga. Jadi kayak misalkan yang bulan lalu ada banyak nih yang belum ikutan workshopnya, terus di bulan ini pengen diadain lagi, akhirnya aku adain lagi. Jadi aku lebih banyak berinteraksi dengan audiensku sih. Jadi supaya aku bisa tahu mereka tuh lagi pengen apa, butuh apa. Jadi ketika aku open workshopnya atau bikin produk baru, itu sesuai dengan kebutuhan mereka.
0: Gitu. Jadi pasti ada yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya begitu ya. Yang paling rame dan paling disenengin sama ciwi-ciwi ya pasti ya. Ini apa? Workshop planner apa?
1: Untuk bulan ini dan bulan lalu paling banyak journaling bareng.
0: Journaling ini memang lagi rame gak sih?
1: Iya, betul.
0: Aku juga
1: sekali
0: pengen belajar tapi akeh males sih aku teman berdua. Journaling memang banyak ya. Karena aku kalau ngeliat di TikTok apalagi konten-konten kreator tuh pada ngejurnaling banyak hal ya kan. Pasti dari situ mereka pengen mencoba juga.
1: Iya, jadi FOMO.
0: Nah, lagi-lagi
1: tren gitu.
0: Tapi kalau journaling kit ini kamu mempersiapkan apa aja untuk workshop ini?
1: Kalau untuk workshop biasanya aku nyiapin deco paper, jadi kertas untuk sebagai backgroundnya, terus habis itu stiker, terus habis itu manik-manik, renda, yang kayak gitu-gitu sih.
0: Jadi semua udah dipersiapin sama kamu ya kan?
1: Jadi mereka tinggal datang, duduk, menikmati acaranya.
0: Nah, yang ngajarin kamu juga kalau ini? Oh, rata-rata kamu semua?
1: Untuk saat ini aku.
0: Oh gitu. Nah, kamu belajar yang lain-lain dari mana? Kan pasti itu juga belajar kan ya, journaling. Terus crafting itu juga belajar. Ngerajut-ngerajut juga kan?
1: Kalau ngerajut
0: enggak? Oh enggak, belum berarti. Iya. Itu kamu belajar dari mana? Atau memang akhirnya emang dari dulu aku sukanya gitu? Atau akhirnya kamu belajar banyak hal gitu loh?
1: Kalau dari dulu emang suka. Dari kecil itu ibu sudah menjauhkan kita dari gadget.
0: Ah, bagus
1: untuk
0: nih.
1: Untuk bisa apa ya, beraktivitas di luar gadget gitu atau jangan nonton TV lah yang lain. Zaman dulu tahun berapa ya, 2012 2010 itu lagi in banget scrapbooking.
0: Iya betul.
1: Ada banyak toko offline-nya juga kan dulu di Surabaya. Terus habis itu sekarang banyak pada tutup. Nah, aku mulai suka crafting tuh dari situ. Dan kebetulan ibu sama ayah itu orang desain.
0: Oh, memang orang kreatif loh orang tuanya ya kan?
1: Seni mengalir di darah kami.
0: Keluarga seniman jadinya ya. Oke. Diajarin orang tua juga berarti kan?
1: Iya, jadi dari ibu. Ibu juga suka jahit, ibu suka masak. Jadi kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Akhirnya dari situ jadi hobi. Terus kalau belajar dari mana? Sekarang belajar di YouTube, TikTok, Pinterest sudah banyak.
0: Udah banyak gampang. Ya. Berarti koleksi jurnalin kamu banyak dong?
1: Alhamdulillah banyak.
0: Dari tahun-tahun 2012 itu
1: iya,
0: ya?
1: Ada.
0: Apa aja yang udah kamu jurnalin ini? Hidup kamu ini?
1: Iya.
0: Apa aja? Ada yang paling berkesan gak sih?
1: Kalau mungkin paling berkesan itu ketika bullet journaling ya. Jadi kalau bullet journaling itu biasanya ada to-do list-nya kita, ada kalendernya kita yang kayak gitu itu. Kalau misalkan ngelihat lagi ke belakang, waktu aku baca-baca lagi jurnalku yang lama kayak, wow, aku konsisten sekali untuk bertumbuh sampai sekarang itu.
0: Bahkan
1: sih,
0: to-do list yang kamu tulis itu pun juga kayaknya, udah aku lakuin semua nih kayaknya.
1: Iya,
0: ya, gitu ya. Oh, seru banget ya ternyata kalau kita bisa journaling begitu ya. Dan menurut kamu orang yang mau menjurnalkan segala kehidupannya begitu, apakah

0: sebenarnya teman Pro 2 ini bisa banget kalau ternyata kamu pengen ikutan workshop yang selalu diadain sama Boja Astama, iya kan? Kamu memang marketingnya atau membagi informasi terkait workshop dan segala macamnya Boja Astama tuh di Instagram aja?
1: Di Instagram sama TikTok.
0: TikTok. Hmm. Berarti seluruh konten kamu yang memikirkan?
1: Brainstorming bareng sih sama temanku itu.
0: Oh, sama tim kamu juga berarti ya. Kamu memberikan konten yang seperti apa di dua sosial medianya Boja Astama ini?
1: Memberikan konten behind the scene biasa ya, kayak proses dimana aku apa preparation, brainstormingnya, terus konten DIY. Konten DIY aku juga bikin jadi kayak sebuah klip-klip kecil supaya orang tahu gambarannya workshop ini tuh sebenarnya ngapain sih, dapat apa aja sih, itu sama konten poster promosi workshopnya.
0: Okay. Jadi setiap hari ada aja ya yang diposting ya, dan setiap minggu udah pasti akan ada kegiatan workshop ya.
1: Antara itu collab, antara aku bikin sendiri kayak gitu.
0: Dalam waktu dekat minggu depan ada apa nih?
1: Ada sama tanggal 26 itu ada workshop bareng UPN Ilkom di Marvel City itu journaling. Kemudian habis journaling itu ada workshop juga bareng UNER di Postblock, itu bikin lip charm sama aku open pop-up booth gitu.
0: Lip charm ini yang kayaknya lagi hype juga.
1: Iya dong, biar dicantolin di tas gitu.
0: Itu pakai apa berarti? Pakai manik-manik?
1: Pakai manik-manik.
0: Manik-manik?
1: Iya.
0: Oh, bukan yang pakai tali itu ya?
1: Pakai tali juga bisa, cuman ekspertisku bukan di tali menali itu.
0: Tapi lebih ke manik-manik ya?
1: Iya, meronce.
0: Meronce. Itu juga kamu belajar otodidak juga berarti?
1: Iya.
0: Semua workshop kamu rata-rata memang kamu ya yang ngajarin?
1: Iya. Kalau misalkan aku, misalkan ada yang request nih dan ekspertisku bukan di situ. Aku punya banyak teman-teman yang emang punya workshop-workshop juga. Jadi aku suka berjajain sama workshop planner lain. Dan aku merekomendasikan brand atau yang lagi request itu ke teman aku. Jadi gak aku pegang sini, tapi aku lempar ke teman aku.
0: Berbagi rezeki.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Baik hati banget. Dinka ini teman berdua, gak dipek dewe ngono loh, tapi dibagi-bagiin rezekinya ya, biar semuanya merasakan. Balik lagi, bukan persaingan lagi sekarang kalau mau buka bisnis, tapi kolaborasi. Itu tadi.
1: Betul sekali.
0: Keren nih, harus ditiru buat kamu yang memang lagi mau buka sebuah usaha. Dan harus dipikirkan juga ya secara matang mau usaha seperti apa. Dan kalau bisa kolaborasi, kolaborasi yang seperti apa juga. Wow, keren teman Pro 2. Aku sih udah ada gambaran ya, nanti mau ke Teras Rayu dan juga Boja Astama tuh mau ngapain. Kalau kamu gimana? Udah ada pandangan belum? Karena kalau kamu lihat di Instagramnya Boja Astama, kamu mau merayakan ulang tahun terus di handle atau di apa ya, dibantu sama Boja Astama tuh bisa banget ya.
1: Bisa.
0: Paket apa yang kamu berikan sama orang yang mau birthday di Teras Rayu khususnya juga?
1: Kalau paketnya itu kita udah include makanan berat, ada cake juga, whole cake atau apa mini cake, terus ada minum, terus kalau misalnya mau add on activities workshop gitu, misalnya rangkai bunga, bikin scrap frame atau apapun itu juga bisa.
0: Tapi itu didekor juga ya sama kamu?
1: Yes.
0: Kamu juga yang mendekor ya.
1: Karena apa ya, pekerjaan yang membawa kebahagiaan juga buat aku.
0: Iya, benar-benar.
1: Aku enjoy bikinnya.
0: Karena enjoy terus juga bisa menghasilkan uang ya, say.
1: Iya,
0: kan yang dicari itu ya. Tapi selama 4 tahun ini kamu menjalankan Boja Astama, ada suka dukanya gak sih? Mungkin yang kita tahu sukanya adalah mungkin kamu punya keuntungan yang sesuai dengan keinginan kamu. Tapi dukanya menjalani sebuah usaha dengan jasa begitu ya, apa dukanya?
1: Yang pertama, tawar-menawar di Surabaya itu sangat luar biasa.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Biasa wong Surabaya yo.
1: Iya, betul sekali.
0: Oh gitu. Jadi sering ditawar berarti?
1: Oh, sering banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, hampir setengah ditawarnya.
0: Masya
1: itu.
0: Masya Allah ya.
1: Betul. Jadi aku akhirnya buka prospek lain selain di Surabaya. Aku udah main ke Jakarta buat open workshopnya.
0: Oh, udah sampai Jakarta berarti. Wow. Bukan karena sering ditawar kan di sini kan? Salah satunya itu ya.
1: Iya, salah satunya itu.
0: Yang ditawar apa sebenarnya?
1: Kan kalau misalkan jasa itu, ya itu tadi itu loh. Orang itu nggak kelihatan gitu wujudnya. Jadi kayak, ah ini murah aja bisa kok. Tapi kan dari kita prepare, beli bahan, nyiapin materinya, itu kan juga costing ya.
0: Itu masuk HPP-nya kan juga ya.
1: Iya betul. Nah orang cuma lihat wujud barang hasil jadinya aja kan. Jadi kayak seolah-olah kalau misalkan journaling gitu ya, HTM-nya 100 ribu. Gini doang masa 100 ribu? Loh kan kita ngajarin, kita nyiapin

0: buat kalian itu kan juga kos gitu. Nah, itu kadang orang suka enggak kelihatan. Jadi itu sering jadi perdebatan gitu ketika sama apa brand atau vendor lain untuk nego harga gitu.
1: Oh, Surabaya ya.
0: Iya.
1: Oh, kamu udah sampai Jakarta juga berarti buka workshop. Perbedaannya apa saat kamu buka workshop di Surabaya sama Jakarta selain tawar-menawar ya? Apa bedanya?
0: Kalau perbedaannya mungkin kalau secara pesertanya juga gak beda jauh sih. Biasanya tuh kalau pesertanya tuh yang termasuk suka duka ya menurut aku ya. Gen Z itu terlalu overthinking ketika mengerjakan sesuatu.
1: Kayak udah gak bisa duluan gitu
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Padahal belum dilakuin
0: betul
1: kan.
0: Betul itu. Bahkan kayak mereka kadang ada yang open workshop, waktu aku udah opening gitu ya. Terus mereka nyaut gini, "Kak, kalau misalkan udah gak mood gimana?" Loh.
1: Kalau enggak mau tinggalin pulang,
0: iya,
1: say.
0: Kataku sih pulang aja.
1: Pulang aja. Karena kan di situ kita mencari happy ya.
0: Iya. Jadi terus abis itu kalau mau bikin sesuatu tuh kayak diliatin aja kayak bingung gitu. Terus aku tanyain, "Kenapa, Kak? Takut jelek." Loh. Udah kerjain aja dulu.
1: Oh gitu, berarti memang udah mulai overthinking dulu ya?
0: Iya.
1: Gen Z ini bener-bener nih Gen Z nih. Contoh dong Dinka, Gen Z yang dia langsung saset wat-wat gitu loh. Oh itu iya, itu salah satu duka kamu juga menghadapi mereka-mereka yang ikut workshop kamu. Oke.
0: Jadi belum apa-apa udah takut, udah gak pede. Tapi akhirnya dari situ tuh aku mengevaluasi gimana aku caranya bikin workshop dan menyiapkan bahannya. Jadi aku memastikan apa yang aku siapkan itu hasilnya harus bagus.
1: Oke.
0: Okay. Buat menaikkan PD-nya si Gen Z Gen Z ini gitu.
1: Ngasih contohnya yang bagus juga
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya betul. Jadi kan udah capek. Maksudnya padahal kita butuh untuk seneng-seneng ya, kan karena mereka kebanyakan overthinking jadi capek duluan.
1: Benar-benar.
0: At least mereka dapat hasil yang cantik dan bagus, jadi mereka jadi proud gitu sama diri mereka sendiri.
1: Tapi setelah mereka selesai mengerjakan workshop itu, gimana ekspresi ataupun tanggapan mereka
0: kaget
1: sendiri?
0: Kaget. Oh bisa ya aku bikin kayak gini.
1: Kamu langsung, nah makanya dicoba gitu ya. Oh gitu, kaget malahan.
0: Iya kaget, aku bisa ya bikin kayak gini. Oh ternyata gak sesusah itu loh.
1: Kayaknya gak cuma Gen Z deh, aku pun juga kayak begitu deh. Di awal udah overthinking dulu ini, bisa gak ya? Emang yang susah apa sih workshop yang pernah kamu berikan ke mereka selain journaling, ada apa lagi?
0: Ada bikin rosette ribbon, jadi kayak apa price ribbon gitu. Jadi pita yang dibentuk-bentuk gitu.
1: Iya, iya.
0: Itu terus habis itu bikin paper crown.
1: Okay.
0: Jadi mahkota dari kertas kayak gitu. Terus habis itu vision board ya, kayak gitu-gitu. Itu overthinking duluan. Jadi dari mulai milih bahan, warnanya, "Kak, ini cocok enggak ya?"
1: Iya, iya.
0: Atau terlalu terang ya? Atau terlalu mencolok ya? Aduh, itu milih bahan itu sudah menghabiskan setengah waktu workshopnya sendiri.
1: Berarti sebenarnya kalau orang mau buka usaha event planner atau workshop planner kayak kamu, punya kesabaran yang setebal tisu kayaknya nggak cocok ya?
0: Iya, benar, setuju banget.
1: Harus benar-benar tebel kayak skripsian kayaknya.
0: Iya, betul.
1: Oh gitu, berarti bukan hanya kamu harus pintar dan cakap untuk bisa membuat atau mengajari gitu ya, tapi juga sabar ya.
0: Iya, dalam menanggapi mereka, keresahan mereka. Padahal kayak aku tuh kadang suka batin, gawinya netok loh kan.
1: Kok ribet gitu ya?
0: Sampai dibatin-batin ya apa?
1: Ini kalau ada pengikutnya Boja Astama yang dengerin pasti akan, "Oh, selama ini Mbak Dinka ngono ya saja nih." Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi memang istilahnya karena kan sebenarnya yang ikut kan juga bukan anak kecil-kecil ya. Istilahnya sudah remaja dewasa lah pasti ya kan. Ternyata seribet itu juga ya mereka.
0: Kalau justru anak kecil lebih gampang.
1: Oh iya, kamu udah pernah tapi?
0: Udah pernah.
1: Oh, okay.
0: Kalau anak kecil lebih gampang karena apa? Mereka enggak mikir.
1: Langsung aja kan?
0: Iya langsung aja. Paling kalau misalkan jelek, dia bongkar sendiri, dia ulang sendiri.
1: Bener.
0: Iya, jadi lebih gampang kalau anak kecil.
1: Anak kecil tuh kayak lebih mau explore lah ya,
0: betul.
1: Berani dia. Malas yang gede-gede kamu.
0: Iya, betul.
1: Ini pengalaman nyatanya Dinka loh ya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Oke, berarti kamu sesering itu menghadapi mereka-mereka ya.
0: Karena itu juga sedih ya, kayak ih, Kak, harusnya kamu di sini seneng-seneng, kenapa jadi overthinking?
1: Iya bener. Harusnya di awal di disclaimer aja, tinggalkan yang namanya overthinking.
0: Iya betul.
1: Iya kan?
0: Tapi tetap gak bisa kan, kayak mereka tuh selalu terpacu ke hasilnya, hasilnya iya, harus bagus gitu.
1: Balik lagi selalu pengennya hasil, pengen yang selalu optimal ya, iya, sempurna. Betul. Padahal nggak bisa banget ya, semuanya tuh harus punya proses teman produa. Ya kayak Bu Jastama ya, memang prosesnya cukup panjang dari tahun 2022, walaupun awalnya hanya tugas kuliah,
0: yes,
1: tapi luar biasa hasilnya sampai di tahun keempat ya.
0: Yeah.
1: Dinka keren banget. Nextnya kamu akan ada sesuatu hal yang baru nggak dengan Bu Jastama atau bahkan dengan usaha kamu yang lain deh gitu.
0: Untuk yang baru pengen go internasional sih.
1: Wih,
0: kemarin
1: keren,
0: baru aja dapat pesanan activity kit untuk dikirim ke Singapura.
1: Wih.
0: Jadi ternyata oh target pasarnya udah sampai Singapura ya gitu. Nah, aku pengen seriusin ke situ sih.
1: Akhirnya kamu pengen menseriusin sampai go internasional,
0: yes,
1: ya kan? Kemarin Singapura. Mungkin nanti bisa sampai ke Belanda, yeah, Inggris, betul, ya kan? Siapa tahu, iya.
0: Yes.
1: Wah, berarti produk-produk lokal Indonesia bisa mendunia.
0: Iya,
1: yeah,
0: gitu, betul sekali.
1: Keren banget, Dinka. Semoga memang bisa terwujud. Iya, amin, amin, amin. Tapi terakhir nih, Dinka, kira-kira untuk mereka-mereka, teman produa khususnya yang ada di Jawa Timur ini, juga pengen punya usaha kayak kamu. Yang mungkin kalau secara gambar gampang ya, balik lagi. Tapi kira-kira ada tips yang harus diperhatikan juga nggak sih sebelum membuka usaha sebuah event planner ya, berarti apa kira-kira?
0: Yang pertama analisis dulu. Jadi workshop planner atau event planner seperti apa yang ingin kamu buat, kira-kira ada kebutuhannya atau tidak, ada customernya atau enggak, itu dibikin analisisnya.
1: Okay.
0: Yang kedua tes pasar yang jelas. Jadi kayak tanya-tanya ke teman-temanmu atau makanya banyak-banyak networking supaya bisa tanya-tanya nih, kira-kira kalau misalkan aku bikin gini tertarik gak ya orang-orang gitu, tanya-tanya pendapat gitu. Terus nanti kalau misalkan udah yakin dicoba, nah dari situ aku biasanya polanya itu dicoba dulu terus kemudian evaluasi. Ya sering-sering itu sih.
1: Dicoba, dievaluasi, terus menerima masukan juga,
0: iya,
1: berarti ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, itu adalah poin penting juga kalau kamu mau buka usaha apapun sebenarnya ya, bukan hanya event planner tapi apapun teman produa, bahwa analisis itu memang penting ya, dan mencoba itu juga harus banget mau dijalani juga. Jangan takut mencoba, istilahnya gitu.
0: Ya, mulai aja dulu.
1: Mulai aja dulu kayak Bu Jastama yang keren banget sampai sekarang. Semoga nanti aku benar-benar bisa pakai Bu Jastama ya.
0: Amin.
1: Sama Teras Rayu juga ya. Kalau kamu masih pengen juga tahu atau ikutan workshopnya, kamu follow aja Instagramnya Bu Jastama,
0: yes,
1: betul ya. Nah, kamu nanti bisa tahu update terbaru dari workshop ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dari Bu Jastama dan juga ketemu sama Kak Dinka. Ya benar, lucu banget sama Pradua. Dinka, thank you banget ya.
0: Thank you juga Kak Dewi.
1: Semoga kamu bisa ngasih insight baru juga untuk teman Pradua di Jawa Timur, dan memang mereka yang mau buka usaha juga punya keberanian seperti kamu.
0: Amin.
1: Ya, sukses terus sama Bu Jastamanya, dan nanti kalau ada next project yang baru main lagi ke Pradua FM.
0: Okay.
1: Ya. Terima kasih Dinka, selamat siang. Thank you juga buat kamu teman Pradua yang ada di seluruh Jawa Timur. Thank you untuk teman Pradua yang di RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun dan juga RRI Jember, karena udah ngikutin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur siang hari ini bareng sama aku Dewi Anora ya. Habis ini balik lagi sama penyiar kamu masing-masing ya. Pokoknya tetap stay tune ada di sini. Dan sekaligus aku juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Pradua. Pokoknya tetap stay tune terus di Pradua FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

95.2 FM teman terbaik kamu. Waktunya aku Sasa Maulidina nih, teman Pro 2 ya, yang bakal nemenin kamu di santai siang di jam 1 sampai jam 2 nanti. Buat kamu-kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati aja. Buat yang habis makan siang, semangat beraktivitas lagi teman Pro 2 di jam 1 sampai jam 2 ini. Aku bakal kasih kamu info-info terbaru seputar olahraga cuma di Sport Corner.

0: alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no 5,2 Pro.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang nih teman Pro 2 ya. Dan kali ini aku bakalan update tentang juara untuk berjuara di FIFA ASEAN Cup 2026. Wah, ini Indonesia. Ternyata perjalanan timnas Indonesia gak gampang gitu teman Pro 2. Karena ternyata di FIFA ASEAN Cup 2026 kali ini itu banyak banget lawan-lawan tangguh yang bisa menghadang laju tim Garuda untuk bisa merebut gelar juara. Nah, di FIFA ASEAN Cup kali ini terbagi di dua divisi ternyata ya, mempertandingkan 11 negara-negara Asia Tenggara dan ada 3 negara undangan yaitu Hong Kong, Bangladesh dan juga Pakistan. Nah, kompetisinya ini bakalan berjalan mulai dari 24 September sampai 5 Oktober 2026 teman Pro 2, which is besok nih ya, sampai awal Oktober. Nah, timnas Indonesia kali ini itu tergabungnya di grup A divisi 1 sebagai tuan rumah. Nah, ada Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh nih yang jadi 3 lawan Indonesia di fase grup gitu. Nah, kalau di divisi 1 grup B itu ada Thailand, Vietnam, Filipina dan juga Pakistan gitu ya, yang beradu untuk bisa melaju ke partai puncak. Wow, ternyata banyak juga nih saingannya Indonesia gitu ya. Tapi kalau harus disimpulin, ini ternyata ada 3 rival utama timnas Indonesia untuk bisa juara di FIFA ASEAN Cup 2026. Yang pertama ada Malaysia, yang kedua Vietnam, yang ketiga Thailand teman Pro 2. Waduh, cukup berat nih saingannya ya. Kita doain aja semoga timnas Indonesia nih bisa meraih gelar juara di FIFA ASEAN Cup 2026.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua masih di Sport Corner ya, barengan sama aku Sasa Molly Dina. Nah, kali ini aku juga bakalan bahas tentang Asian Games nih yang lagi rame banget gitu ya. Dan update-nya, tim bergu putri bulu tangkis dari Indonesia nih berhasil menyumbangkan medali perunggu. Yeay, congratulations. Akhirnya ya, berhasil menambahkan medali lagi nih untuk perolehan Indonesia di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, teman Pro 2. Jadi tim bergu putri bulu tangkis ini harus takluk ya melawan Cina di babak semifinal yang berlangsung di Jepang sana di hari Rabu ini. Mutiara Ayu Puspitasari ini yang tampil sebagai pemain Indonesia di partai ketiga harus menyerah ya saat berhadapan dengan Chen Yufei gitu, teman Pro 2. Tapi ternyata walaupun kalah gitu ya di semifinal, tim bergu putri ini berhasil meraih medali perunggu gitu, karena cabang olahraga itu gak mengadakan pertandingan perebutan peringkat ketiga. Dan sebelumnya Indonesia itu sudah memastikan diri untuk lolos ke empat besar setelah berhasil mengalahkan Taiwan dengan skor 3-1. Dan hasil ini akhirnya bikin koleksi medali kontingen Indonesia bertambah, teman Pro 2, jadi 9 medali. Tim merah putih saat ini ada di urutan ke-20 klasemen sementara. Yeay, kita doain terus ya, semoga nambah terus medalinya dan juga peringkat Indonesia bisa naik terus di Asian Games 2026.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Satu lagu dari Gilang Nusa, Muda Perpindah, nemenin kamu di Santai Siang kali ini teman Pro 2 ya. Dan aku masih update nih tentang Asian Games 2026 dan masih dari pencapaiannya tim Indonesia. Prok. Nah, ini ternyata ada dua atlet cabang olahraga jalan cepat asal Indonesia, yaitu Hendro Yap dan juga Violin Intan Puspita, berhasil mendapatkan rekor nasional atau rekor nas terbaru teman Pro 2 ya. Jadi pencapaian ini didapatkan Hendro Yap di nomor half marathon putra dan Violin Intan Puspita tuh di nomor putri di ajang Asian Games 2026 Aichinago ya di Jepang di hari Rabu ini. Wih, keren banget. Jadi pencapaiannya memang impresif ya teman Pro 2, karena Hendro Yap ini berhasil finish di peringkat ketujuh dengan catatan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Kalau Intan ini berhasil menduduki posisi ke-8 lewat torehan waktu 1 jam 51 menit. Dan dengan demikian berarti Hendro ini berhasil mempertajam catatan dia di rekornas sebelumnya dari 1 jam 37 menit menjadi 1 jam 36 menit teman Pro 2. Wih ya. Jadi berhasil mendapatkan rekor nasional terbaru gitu. Tapi ya masih ada pertandingan berikutnya gitu nanti ya, dan mereka juga masih menjalani babak-babak berikutnya gitu teman Pro 2. Jadi kita doakan aja nih tim Indonesia di ajang ini ya, di ajang Asian Games 2026 nantinya juga bisa mendapatkan rekor-rekor terbaru dan juga juara-juara baru dan berhasil menaikkan lagi klasemennya. Apalagi nih juga cabangnya menarik nih teman-teman, Pro 2 ya, cabang olahraga jalan cepat asal Indonesia.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

E-Zone, today's entertainment. Masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan masih ditemenin aku Sasa Maulidina di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Di jam 2 sampai jam 3 siang ini, aku bakal kasih kamu info-info seputar entertainment yang terbaru cuma di E-Zone.

0: 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Kesendirian sempat dijalani, hingga perasaan tenggelam dalam luka. Harapan hampir hilang, seolah tak ada yang datang menyelamatkan. Hati yang rapuh nyaris hancur oleh keadaan. Namun kehadiran seseorang mengubah segala.

Temangan Pro 2 buat kamu para pecinta film, masih ingat gak sih sama film Ghost in the Shell? Udah nonton atau belum nih Temangan Pro 2? Kalau udah nonton pasti kamu setuju deh kalau film yang satu ini itu emang layak untuk bisa mendapatkan penghargaan. Dan kabar baiknya emang Ghost in the Shell ini garapan dari Joko Anwar itu berhasil mendapatkan penghargaan Best Picture kategori Horror Features di Festival Film Fantastic Fest 2026 yang berlangsung di Austin, Texas, Amerika Serikat nih Temuan Pro 2. Kemenangan karya Joko Anwar ini diumumkan bersamaan dengan penyerahan pialanya untuk jajaran pemenang kompetisi dari berbagai kategori ya. Dan di kategori film horor, piala sutradara terbaik itu diraih oleh Nikias Krisis lewat Bloody Tennis ya, film Bloody Tennis. Nah, kalau gelar special mention itu dikasihkan ke film The Cycle ternyata garapan dari Jordan Downey. Dan memang kalau ngomongin film Ghost in the Shell ini ternyata juga bisa bersaing ya Temuan Pro 2 dengan film-film internasional yang lainnya. Kalau kamu penasaran itu filmnya tentang apa sih, ternyata cerita Ghost in the Shell itu latarnya itu ada di lapas Labuhan Angsana Temuan Pro 2, dan fokusnya adalah mengikuti kisahnya Dimas namanya ya, karakternya di film itu yang diperankan oleh Andy Arfian, seorang jurnalis yang dijebak atas kasus pembunuhan brutal ke atasannya. Nah, terusannya gimana, endingnya gimana, kamu harus tonton langsung aja sih Temuan Pro 2 biar gak penasaran.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Masih di Izone 82 ya. Minggu ini ternyata ada yang bakalan ngerilis single baru nih. Taylor Swift 82 ya, udah fix bakalan ngerilis single barunya. Katanya lagu barunya ini berjudul Patient Zero gitu ya. Dan rencananya bakalan rilis di berbagai platform musik di hari Jumat besok di 25 September 2026. Kenapa harus hari Jumat Mbak Taylor? Apakah di sana juga hari baik? Dan ternyata ini udah diumumin sama Taylor Swift sendiri ya gitu. Dadakan sih katanya lewat akun media sosial pribadinya dia gitu. Dan sambil buka pre-order juga. Ini udah ditunggu-tunggu ya emang karya terbarunya dari Taylor Swift. Dan selain format digital, emang Taylor Swift ini juga udah ngerilis 3 varian CD-nya ternyata di edisi terbatas, mulai dari versi yang standar akustik sampai instrumen piano. Ini jadwalnya bakalan mulai dikirim ke pemesan itu mulai tanggal 13 Oktober gitu. Ternyata dia juga gak meninggalkan ini ya, gak meninggalkan versi fisik gitu teman Pro 2. Jadi sekarang walaupun udah ngetrennya digital, ternyata tetap nih Taylor Swift juga ngerilis 3 varian CD-nya dia gitu. Apakah dari kamu para penggemarnya Taylor Swift yang ada di Indonesia, apakah ada yang udah pesen gitu teman Pro 2? Karena meskipun sebagian penggemarnya ini sempat menduga kalau lagunya yang Patient Zero ini bakalan jadi awal dari rekaman ulang album debutnya gitu, ternyata berbagai petunjuk visual di situs resminya justru mengarah kuatnya itu ke era kelanjutan era album The Life of a Showgirl. Ternyata malah kelanjutannya dari itu, bukan dari rekaman ulang album debutnya Taylor Swift yang Taylor's Version. Gebrakan baru apa lagi nih Mbak Taylor Swift? Kita tungguin aja ya.

Sibuku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Ada yang baru nih hari ini teman Pro2. Film Avengers Endgame Encore nih baru aja rilis di bioskop gitu ya di hari ini. Jadi buat kamu para pecinta film dari Marvel ini teman Pro2 ya, boleh banget langsung merapat ke bioskop sekarang juga. Karena ini dulu filmnya udah rilis dari 7 tahun yang lalu ya kalau Avengers Endgame. Nah kali ini ternyata balik lagi nih ke layar bioskop lewat versi Encore gitu ya, yang bisa kamu tonton mulai dari hari ini teman Pro2. Dan buat kamu yang udah penasaran kira-kira bakalan ada tambahan-tambahan apa ya di filmnya, langsung nonton aja deh ke bioskop ya, karena aku juga lumayan penasaran nih teman Pro2, kira-kira bakalan ada spoiler atau mungkin spill-spill yang terbaru gak sih menuju ke Avengers Doomsday gitu. Karena kayaknya sih kalau udah dirilis lagi kayak gini, ini pasti ada aja nyambungnya nanti ke film Marvel yang selanjutnya nih teman Pro2 ya. Untuk durasi filmnya 3 jam 6 menit ya atau 186 menit. Jadi aduh, siap-siap aja deh bakalan encok ya nonton ini. Atau nontonnya sih harus sama ini ya, harus sama orang-orang terdekat aja biar nyaman gitu teman Pro2 nontonnya, karena lumayan lama juga gitu. Dan ini udah mulai bisa kamu tonton mulai dari tanggal 23 September ini. Dan kira-kira bakal tayang sampai kapan di bioskop? Kita lihat dulu aja ya gimana antusiasnya dari para pecinta Marvel. Karena semakin banyak yang nonton, pasti bakalan lama juga ada di bioskop nih teman Pro2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

0: rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
1: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
0: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
1: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, thank you ya buat kamu yang udah stay bareng sama aku mulai dari jam 1 sampai jam 3 sore ini di Santai Siang. Dan abis ini aku harus digeser nih sama Rama dan juga Vira yang bakal nemenin kamu di sore ceria Teman Pro 2 mulai dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja Teman Pro 2. Sasa Mauli Dina pamit, tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. X on my

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: 3 2 1 1 1 1 Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, Satya Info Pro 2. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker tengah memperluas program bagi tenaga kerja profesional Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Jepang menjadi salah satu negara yang membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Peserta magang dan pekerja Indonesia pengemudi. Sementara itu untuk di Jawa Timur, Banyuwangi tercatat sebagai daerah yang paling banyak mengirimkan tenaga kerja. Saat ini pemerintah juga menyiapkan kuota pelatihan vokasi nasional sebanyak 220.000 bagi lulusan SMA dan juga SMK. Dr. Mahendra Tri Arif dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya menciptakan inovasi untuk menangani penyakit kuning bagi bayi. Terdapat dua alat inovasi yang dibuat, yaitu sistem dan metode fototerapi portable serta inovasi pendamping yang memanfaatkan tenaga sinar matahari. Inovasi ini diciptakan untuk menangani kasus bayi kuning yang ada di tengah di daerah terpencil Indonesia. Hingga saat ini terdapat sekitar 6.800 bayi di wilayah pelosok yang masih mengalami kesulitan akses lampu fototerapi. Universitas Erlangga telah resmi menandatangani kontrak lisensi paten untuk inovasi kesehatan. Tujuh tahun setelah menggemarkan layar lebar, Avengers Endgame kembali mengajak penggemar Marvel Cinematic untuk bernostalgia. Film garapan sutradara Anthony dan Russo ini tayang perdana pada 26 April 2029 lalu. Pada akhir pekan pertama penayangan tujuh tahun silam, film tersebut mencatat sejarah box office dengan pendapatan mencapai 1,2 miliar US dollar. Film yang menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa ini hadir dalam versi encore dengan durasi 186 menit dan akan tayang di bioskop Indonesia pada 23 September 2026. Tingginya daya tarik publik atas rilisan ulang film ini terlihat dari angka pemutaran trailer di YouTube yang mencapai 17 juta penayangan. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Eh, kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap like pulang kerja. Sembilan lima koma dua Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kali ini ada Vira dan juga
3: ada Rama.
0: Oke, yang bakalan nemenin kamu di sore ceria kali ini sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, ini kita mulai aja lah ya sore ceria kali ini dengan lagu yang bikin ceria juga. Ada Rizky Febian, Berona, spesial buat kamu.

Di sore hari ini teman berdua, aku ada info buat kamu nih. Karena di akhir-akhir ini itu banyak banget ya orang-orang itu sakit ya teman berdua. Gak tahu kenapa, karena banyak banget kasus di Surabaya itu ya yang melejit banget itu influenza A nih. Nah, Pemko Surabaya itu pastikan Vaskes siap hadapi kasus influenza A. Terus juga Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya itu meminta seluruh rumah sakit milik Pemkot Surabaya memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak berwenang serta menyiapkan tenaga medis untuk siap melayani warga di Tumang Pro 2. Sementara Dr. Billy Daniel Mesak, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Surabaya itu menambahkan semua Vaskes selalu siap melayani penanganan berbagai jenis penyakit nih Tumang Pro 2. Namun keterisian ruang rawat inap penuh di sejumlah rumah sakit bukan karena lonjakan pasien influenza A nih. Ia juga membeberkan bahwa peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut dan flu itu memang mengalami kenaikan sekitar 10-15% ya dari periode Januari sampai Agustus menuju September nih. Namun, ia juga memastikan penambahan itu masih dalam batas wajar dan penanganannya tidak membutuhkan perawatan intensif berskala besar seperti masa pandemi COVID-19 itu Tumang Pro 2. Terus juga Dinkes Kota Surabaya itu minta masyarakat tetap menjaga daya tahan tubuh ya dengan konsumsi gizi yang seimbang nih, begitu ya. Kita itu juga diwajibkan untuk menjaga diri sendiri ya, jangan terlalu self diagnose gitu ya Tumang Pro 2. Kayak ada berita yang lagi melejit gini kan, contohnya influenza terus kita cocokologi gitu kan, kayaknya aku kena ini, ya belum tentu kamu kena gitu kan, ya memang produknya sebatas flu biasa gitu. Billy juga meningkatkan masyarakat untuk menggunakan masker ya, terutama saat berada di kerumunan tempat tertutup atau ketika merasa kurang sehat untuk mencegah penularan nih. Ya juga mengimbau warga yang mengalami gejala ISPA seperti batuk, bersin, demam, dan lemas untuk segera beristirahat serta memeriksakan diri ke puskesmas terdekat apabila gejala itu berlanjut nih Tumang Pro 2. Intinya buat kamu ya Tumang Pro 2, jaga kesehatan juga kalau misalnya udah ada tanda-tandanya, kalau misalnya kamu demam terus udah lemas gitu ya, langsung aja rujuk ke rumah sakit terdekat atau ke puskesmas teman Pro 2.

0: gak sih?
1: Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
2: Iya, lewat juga tuh di beranda. Viewnya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
1: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
2: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
1: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
2: Terus soal nikah muda gimana?
1: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
2: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
1: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
3: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

0: teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.
1: Mempro 2 di sore hari ini itu sebenarnya kamu udah melewati masa apa? Kamu melewati masa apa?
2: Apa nih maksudnya masa apa?
1: Masa
2: sih apa maksud ya. Dari masa apa?
1: Aku kemarin nonton ini sih Prasejarah Majapahit.
2: Waduh, agak berat ya tontonan Anda ya.
1: Enggak tahu, lucu aja. Lucu gitu kan.
2: Kenapa? Kenapa kok lucu?
1: Majapahit gitu kan. Karena ternyata anaknya Raden Wijaya. Anjay. Tahu ternyata aku.
2: Si nonton banget tuh.
1: Iya, makanya Raden Wijaya itu ya ternyata buka cabang soto.
2: Ini udah mendengarkan dengan seksama loh ini.
1: Soto Raden Wijaya itu enak loh.
2: Oh, baik. Ini lebih ke promosi ya berarti ya.
1: Tapi kalau misalnya di apa ya, kayak di tempat-tempat soto-soto gitu kan. Yang paling risih apa?
2: Ah, maksudnya? Enggak ada sih.
1: Enggak ada ya.
2: Bebas.
1: Nah, aku risih pas itunya sih, pas apa? Pas ditarik uang.
2: Itu mah kewajiban.
1: Uang parkir maksudnya.
2: Oh.
1: Bukan bayarnya.
2: Oh, gitu. Baik.
1: Nah, ini ngomongin soal parkir ya, teman Pro 2, Pak Penda Surabaya itu optimalkan pajak parkir lewat digitalisasi begitu. Nah, Pemkot Surabaya ini terus mendorong digitalisasi perparkiran untuk memudahkan transaksi dan mengoptimalkan pendapatan daerah nih. Dan juga upaya itu dilakukan melalui TS Park, aplikasi yang memantau pendapatan dan transaksi parkir non tunai berbasis kris. Kamu mending bayar parkirnya itu tunai atau kris?
2: Tergantung.
1: Apa?
2: Tergantung aku ada uangnya di mana.
1: Oh gitu.
2: Iya, tapi sebenarnya gini, mau itu kris atau mau itu cash gitu kan. Yang penting juga jangan terlalu diada-adain gitu loh. Kalau misalkan emang di situ tulisannya gratis parkir, ya jangan ditarik parkir gitu loh. Tapi kalau misalkan memang kita tuh bakalan bayar parkir kok. Even ada tulisan gratis parkir pun kalau misalkan kita memang pingin ngasih gitu ya bakalan kita kasih gitu kan. Tapi kalau dengan apa ya, kayak memaksa gitu jadinya kan males ya. Itu sih sebenarnya. Cuman memang lebih gampang pakai kris kan sekarang ini, karena ya siapa sih orang yang bawa cash? Ya ada sih mungkin beberapa kan, tapi kan cashnya tuh biasanya cash uang gede gitu loh, 50.000 atau 20.000 gitu. Nah kalau uangnya besar kan biasanya kembaliannya juga susah. Itu aja sih kalau aku. Tapi menurut kamu mending cash atau kris?
1: Nggak bayar sih. Mending nggak
2: bayar.
1: Kalau bayar ya mending ditiadakan aja.
2: Kok gitu?
1: Ya gimana ya? Aku kadang agak miris juga yang tiba-tiba orang itu niatnya cuma belanja, tapi kok tiba-tiba sampai ditarikin parkir gitu. Gitu sih, uangnya udah belanjain gitu kan. Okay. Jadi kan otomatis nggak ada lah uang buat parkir gitu.
2: Tapi kan ya balik lagi juga
1: parkir
2: sih, memang
1: itu
2: tergantung.
1: Mungkin definisinya, mungkin kalau dari aku ya, yang lama gitu kan.
2: Oke, mungkin kalau misalkan emang kamu nitip nitipnya agak lama gitu ya. Benar-benar dijagain.
1: Nitip kendaraan udah yang agak lama
2: gitu. Oke, maksud
1: di minimarket gitu. Kan kita kan cuma
2: bentar ya, doang bentar gitu.
1: Doang gitu kan, masa ditarin parkir.
2: Dan emang kalau misalkan ngomongin soal minimarket ya seringkali di minimarketnya sendiri bilangnya gratis parkir kan. Gitu.
1: Tapi ada aja
2: sih
1: oknum yang menyalahgunakan gitu.
2: Nah,
1: menyalahgunakan pekerjaan.
2: Ya makanya itu tadi sebenarnya kita tuh sebenarnya meskipun ada tulisan gratis parkir, kalau misalkan kita mau ngasih mau bakalan ngasih kok gitu. Tapi kalau misalkan caranya kayak mintanya tuh sangat apa ya, kasar mungkin atau jutek gitu kan, kita yang males ya. Itu aja sih. Dan harga yang dikasih tuh ya sewajarnya aja lah gitu. Apalagi sebenarnya kalau aku sih parkir yang untuk sehari-hari aman banget nih, aku nggak yang terganggu atau kayak gimana. Cuman yang lebih terganggu tuh kalau ada acara terus harga parkirnya benar-benar dinaikin gitu. Misalkan harganya cuma mobil 5.000 kan biasanya, atau 4.000 lah. Itu dinaikin jadi 10.000 atau ada berapa gitu. Ya ada aja gitu kan.
1: Emang ada ya? Aku baru tahu kalau gitu.
2: Ada. Ya mungkin di beberapa event ya yang memang kita harus parkir di tempat umum gitu. Tapi ya balik lagi tergantung orangnya juga gitu. Ya aku pernah mengalami itu, cuman memang dulu juga sih, nggak yang baru-baru ini.
1: Ya semoga begitu aja, apa ya, adanya tukang parkir ini bikin apa ya, curanmor itu agak menurun.
2: Ya maksudnya kan win-win solution lah ya. Gitu loh, kita motornya dijagain.
1: Iya, taunya si tukang parkir
2: kok suuzon. Jangan, nggak semuanya niatnya baik ya teman Pro 2.
1: Ya makanya kayak gitu ya teman Pro 2. Intinya apapun pekerjaannya itu yang penting halal ya.
2: Betul.
1: Jangan sampai enggak halal gitu kan. Kalau misalnya enggak halal itu nanti kamu malah enggak halal gitu. Ya udah, ini ada lagu, satu lagu ya buat kamu yang teman Pro 2 di sore hari ini, ada Salvo Riyadi dengan judulnya Gala Bunga Mati.

Pujian sempat diberikan, meski perlahan disadari tidak dihargai dengan cara yang sama. Kenangan terulang kembali, seolah pola yang sama terus terjadi. Harapan sempat dibangun, namun pada akhirnya hanya dikecewakan. Kenyataan mulai diterima bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar tulus. Dan pada akhirnya, disadari bahwa yang pergi bukan kehilangan, tapi pelajaran.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Bener banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Sudah sore banget ya teman Pro 2, udah di jam 4. Halo, mana nih suaranya? Nah, benarkah? Yang mana sih? Oh, yang ini ternyata. Ya, udah di jam 4 sore ya. Ini waktunya buat kita nemenin kamu. Lagu-lagunya udah kita pilihin yang enak-enak buat nemenin pulang kerja gitu ya. Pulang sekolah, pulang kampus gitu kan. Atau mungkin dari kegiatan kamu di kantor atau di sekolah atau di kampus tadi, kamu sekarang agak melipir ke coffee shop terdekat. Nah, ini cocok banget untuk nemenin kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Nah, BTW,
3: tiga tempat coffee shop di Surabaya yang
2: kenapa jadi
3: menurutmu
2: nodong
3: enak.
2: Nanti aku di calling sama bagian LBU. Loh, ya jangan.
3: Kan kita nge-share.
2: Oh, kita
3: tiga rekomendasi tempat yang enak banget buat nyore.
2: Apa ya?
3: Nyerot sore-sore.
2: Nyore.
3: Kok malah sebelah gitu.
2: Tapi kalau ngomongin soal sore-sore gini, emang enaknya tuh datang ke suatu tempat yang emang buat apa ya, buat healing atau buat santai-santai, agak melipir dulu biar nggak terlalu macet gitu ya. Terus habis itu baru deh nanti pulangnya tetap malam.
3: sama aja.
2: Iya kan?
3: Tapi ada nggak sih?
2: Iya, maksudnya lingkungan perkotaan gitu nggak sih?
3: Ada nggak sih tempat yang ramah dengan lansia?
2: Waduh, ada taman lansia. Yang nggak tahu sebenarnya itu ramah atau enggak, soalnya nggak pernah ke sana.
3: Soalnya belum lansia.
2: Iya, soalnya belum lansia. Tapi paling enak tuh kalau misalkan sore-sore gini, Ram, itu naik bis, tahu?
3: Bis apa?
2: Bis ini, bis Surabaya, bis
3: Panda.
2: Restu. Mau ke luar kota kamu? Enggak, ya dalam kota aja kita naik bis. Ya, terus abis itu misalkan naik di halte, ini dia halte Pemuda ya, depan kantor kita gitu. Terus abis itu udah jalan aja, ikutin bisnya mau kemana. Atau paling enggak jalan ke yang apa, halte terakhir gitu. Halte terakhir kan di ini kan Pakuwon kan, di emang Surabaya
3: ya?
2: Barat.
3: Terus?
2: Ya udah.
3: Abis halte terakhir, nah, terus kita ngapain?
2: Ngemol. Sekalian kan, daripada udah jauh-jauh ke sana gitu. Tapi kalau nggak gitu juga nongkrong-nongkrong di daerah Surabaya Barat itu juga seru sih.
3: Emang ada apa di sana?
2: Banyak apa? Coffee shop banyak kan?
3: Apa? Ayo.
2: Banyak loh.
3: Ayo apa? Contoh.
2: Contoh. Apa ya?
3: Kalau sebut aja after work gitu.
2: Ya boleh, itu juga G-Walk.
3: Bisa
2: ya, makan-makan di G-Walk tuh banyak. Terus di sekitar apa ya,
3: G-Walk
2: ya kan ada, udah bilang G-Walk.
3: Terus ada catwalk.
2: Yang walk-walk ya. Ya jalan-jalan soalnya ya. Ya udah deh pokoknya paling enak emang itu sih kalau aku. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin bingung gitu ya mau ngapain di sore hari ini, mungkin kamu bisa melakukan rekomendasi itu tadi, naik bis. Terus habis itu gak tahu mau kemana gitu. Atau
3: aku tahu.
2: Apa?
3: Ke stasiun Ronggolawe.
2: Mana itu?
3: Enggak tahu.
2: Loh,
3: Asbun aja. Tapi kamu pernah kepikiran enggak pengen naik kereta gitu kan, cuma sehari gitu. Ke Jogja gitu sehari.
2: Wah, kalau ke Jogja sehari sih ngapain ya?
3: Ya nggak tahu, nyoba aja gitu kan, sehari.
2: Tapi nggak nginep, pulang gitu.
3: Langsung pulang.
2: Aduh, gitu. Capek banget nggak sih?
3: Pagi hari gitu kan, pagi hari naik kereta, terus ke Jogja, terus
2: mungkin,
3: sore hari, malam hari itu baru pulang.
2: Mungkin kalau itu ke Malang, aku masih bisa melakukan sih. Tapi kalau ke Jogja kayak, wow, itu udah perjalanan berapa jam, terus habis itu di Jogja cuma mungkin makan aja ya.
3: Makan aja gitu kan, gak terlalu kemana-mana gitu.
2: Kayaknya kalau Jawa Timur aja masih bisa sih. Tapi kalau udah lintas provinsi kayaknya enggak dulu deh aku.
3: Soalnya di luar negeri gitu kayak ke kota ini tuh nggak gampang banget gitu.
2: Seru ya ada kereta gitu ya. Tapi katanya ini katanya ya Whoosh itu bakalan ada kan di Surabaya. Jadi kamu bisa naik kereta dari Surabaya ke Jakarta tuh cuma berapa jam gitu, kayak cepet banget deh pokoknya.
3: Kalau ke Bandung lumayan. Surabaya?
2: Ke Bandung Surabaya.
3: Bolehlah naik dengan percuma.
2: Waduh, ini inner childnya agak kambuh atau apa nih?
3: Sumpah. Ya gitulah teman berdua. Aku pengen banget sih kalau misalnya naik kereta gitu kan sehari langsung sampai gitu.
2: Bisa sebenarnya sehari langsung sampai tuh bisa. Cuman kan ya itu tadi loh jamnya. Misalkan kita ke mana? Solo deh. Solo tuh siang, sore nyampe. Kan bisa sebenarnya. Ke Jogja juga ya sore sih nyampe kan kalau dari Surabaya ya. Enggak yang sampai malam banget gitu loh.
3: Kadang kalau culture shock gitu loh sama orang-orang di Jakarta gitu kan.
2: Kenapa? Kenapa?
3: Kita itu kalau misalnya keluar kota itu 2 jam itu udah ogah-ogahan gitu.
2: Nah, tapi kalau di sana itu
3: kalau orang
2: keseharian
3: itu,
2: ya.
3: Iya, keseharian loh 2 jam itu enggak apa-apa, itu masih deket loh. Nah, kamu jauhnya itu bisa berapa kilo gitu.
2: Tapi iya sih, dan sebenarnya apa menurutku juga yang mempermudah mereka adalah lewat tol juga kan. Ada jalan tol yang mungkin kalau kita di Surabaya aja mau lewat jalan tol tuh kalau emang mau keluar kota gitu kan. Tapi kalau di sana kan emang udah jalanan sehari-hari gitu loh. Ya itu sih. Mungkin perbedaannya di situ. Jadi kayak ya udah 2 jam aja kayak gitu loh.
3: Makanya ya gimana ya? Pengen banget sih kayak keluar kota gitu, enggak ngemikir jauh dekatnya gitu kan, tapi dekat di hati.
2: Tapi waduh, tapi mikir bensinnya enggak sih kalau sekarang?
3: Iya, makanya jauh dekat itu yang penting bensin ada gitu.
2: Iya, betul. Yang penting bensin ada, terus apa imaninya juga ada.
3: Imaninya.
2: Imaninya.
3: Oh, imaninya. imaninya.
2: Gitu. Imaninya dicariin imaninya.
3: Ya udah, ngobrol dua kalau ngomongin soal dekat-dekat ya. Ini ada lagu buat kamu, ada Malik The Essential yang dekat spesial buat kamu di sore hari ini.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Santai sore makin lengkap.

0: teman berdua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman-teman.

0: sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kamu masih di Sore Ceria, teman Pro 2, barengan sama Vira dan juga Rama. Tapi Ramanya lagi kemana? Ditungguin aja deh ya. Dan kali ini aku gak sendiri, teman Pro 2. Aku udah barengan sama Cak Ning Surabaya di Ngaso Ngobrole Arek Surabaya. Seperti biasa ya teman Pro 2, di hari Rabu kita bakalan ngobrol-ngobrol nih barengan sama Cak Risalah dan juga Ning Afril nih. Ngobrolin soal apa? Iya, pokoknya dipantengin aja sampai nanti di jam 7. BTW, halo, selamat sore.
4: Halo, sore.
3: Santai Cak, santai, tenang. Oke, ini kalau Cak Risalah ternyata udah kedua kalinya ya ke Ngaso ya.
4: Benar, sudah kedua kali.
3: Nah, Ning Afril nih baru pertama. Salam kenal Ning Afril.
5: Salam kenal.
3: Waktu itu Cak Risalah berarti sama siapa? Ingat
4: enggak? Saya sama penyiarnya itu Mas Fauzan. Benar. Sama kalau saya tandemnya sama Ning Sinta.
3: Benar. Nah, kali ini barengan sama Ning Afril gitu ya. Ini kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya, anak-anak Cak Ning ini ya. Kemarin waktu RRI Fest juga menyempatkan hadir, thank you banget loh ya. Ini sama-sama. Ternyata Cak Risalah adalah salah satu dari Cak Ning Kustik, ya kan?
4: Iya, salah satu anggota. Benar.
3: Ini berarti bagian apa kemarin?
4: Kalau saya di Cak Ning Kustik itu dapatnya vokal.
3: Oh, keren.
4: Vokal biola.
3: Wah, keren-keren. Yeah. Pokoknya yang datang ke RRI Fest kayaknya enggak nyesel deh karena udah ngelihat Cak Ning Kustik nih. Tapi setelah dari RRI Fest juga ada pemilihan ya. Pemilihan dari Cak Ning.
4: Jadi setelah RRI Fest itu ada pemilihan Cak Ning Surabaya tahun 2026 yang dimana itu sebelum TM sebenarnya. Terus besoknya ada TM di Balai Budaya, di Balai Pemuda sini.
3: Kemarin kan waktu RRI Fest tuh terakhir kan di tanggal 12 September.
4: Benar.
3: Nah, kita buka teman-teman Cak Ning juga buka booth di RRI Fest kan.
4: Ternyata
3: diperpanjang lagi.
4: Diperpanjang lagi.
3: Wah, ini berarti antusiasnya banyak banget ya dari.
4: Bener. Jadi kemarin itu Surabaya, kita dapat pendaftarnya sampai dengan di angka 805 pendaftar.
3: Keren. Jadi itu ya, dipilah lagi.
4: Benar, kita pilah lagi pastinya. Pastinya dipilah lagi. Ada agenda penyisian 1, penyisian 2, penyisian 3 dan sekarang ini sampai di semifinal.
3: Oke. Ini makanya cepet banget saya, ya berarti ya.
4: Benar, cukup cepat. Dan ya ini tadi saya barusan dari Balai Pemuda karena agenda pra semifinal tadi. Jadi jalan kaki ke sini.
3: Oh, santai deket ya soalnya.
4: Yang jauh Ning Afril ini.
3: Ning Afril dari mana nih berarti?
5: Kebetulan tadi habis ada kerjaan di DBL.
3: Oh, ini kayaknya lagi sibuk-sibuknya juga gitu ya. BTW teman Pro 2, kali ini Ngaso akan ngobrolin soal apa ya? Ini bisa dibilang road to hari pahlawan ya. Karena kita bakalan ngobrolin soal opera kolosal Merah Putih Bertanya. Ya, ini buat kamu yang penasaran ini tuh apa sih gitu ya. Itu bakalan ada opera ataupun teatrikal seperti Surabaya apa? Juang ya.
4: Benar.
3: Surabaya Juang kan ya?
4: Iya, di 10 November biasanya.
3: Nah, ini apakah sama atau seperti apa nih berarti Cak Ning?
4: Oke, kalau untuk yang teatrikal ini, ini tuh lebih difokuskan ke perobekan bendera. Benar, jadi karena ya Surabaya ini kan terkenal oleh salah satunya tragedi perobekan bendera itu. Nah, ini kita mengingat lagi kejadian tersebut, terutama mengingat kejadian perobekan bendera di tanggal 19 September.
3: Okay.
4: Jadi 19 September ini terjadi perobekan bendera 19 September 45. Lalu karena dianggap ya suatu peristiwa yang heroik juga di kota Surabaya, akhirnya kita mengadakan teatrikal ini, perobekan bendera ini.
3: Oke, di Hotel Majapahit ya.
4: Di Hotel Majapahit, ya? Benar.
3: Yang dulu yang merupakan apa ya? Bisa dibilang TKP ya dari perobekan itu. Dulunya namanya Hotel Yamato Taman Pradua. Nah, ini seperti apa? Ini kayaknya udah di spill juga di Instagramnya Turism Surabaya dan juga di Sputpar ya. Di Sputporapar kalau teman-teman udah ngelihat gitu kan. Ini akan digelar pada 26 September.
4: Yeah.
3: Nah, ini seperti apa? Apakah ada teman-teman Cak Ning juga yang akan menampilkan teatrikalnya atau seperti apa nih berarti?
4: Ada. Nanti ada beberapa dari anggota Paguyuban Cak Daning Surabaya yang memang nanti akan berperan di teatrikal ini.
3: Oke. Okay. Yeah. Apakah dari Cak Risalah dan juga Ning Afril?
4: Nah, nanti itu ditunggu saja.
3: Ditunggu
4: aja.
3: Surprise.
4: Iya.
3: Surprise, baik. Kita nanti bakal bahas-bahas seputar ini ya. Tapi kalau Cak Risalah sama Ning Afril, berarti kan kalau misalkan ikut ataupun udah komitmen jadi Cak Ning Surabaya, paling nggak tahu lah ya sejarah-sejarahnya. Suka nggak sih sama sejarah sebenarnya?
4: Oke, mau Ning Afril dulu yang jawab?
3: Boleh, Ning Afril. Boleh.
5: Sebenarnya kalau dibilang suka dulu ya, waktu sekolah itu nggak suka.
3: Sudah kuduga.
5: Nggak suka banget sejarah, tapi karena setelah ikut Cak Ning, jadi rasanya sejarah itu jadi menarik ternyata waktu dipelajarin, kayak dikasih tahu oh tentang ini itu seperti ini, kayak gitu. Salah satunya perobekan bendera di Hotel Malabi ini juga, di Hotel Yamato ini juga, yang sekarang jadi Hotel Majapahit.
3: Oke. Menarik. Tapi backgroundnya dari SMA-nya berarti IPS atau IPA?
5: IPA.
3: Oh ya pantas ya, suka sejarah dong. Kalau cari salah?
4: Kalau saya sendiri, kalau aku sejarah memang ya bukan terlalu suka, bukan terlalu cinta, cuma ya sedikit-sedikit tahu.
3: Okay.
4: Terutama apalagi kalau kita udah masuk ke Cak Ning, itu pasti ya minim-minim harus tahu lah sejarah kota Surabaya sedikit-sedikit. Karena di Cak Ning ini kan juga kita diwajibkan ada kewajiban untuk jadi tour guide.
3: Nah,
4: yang dimana kalau jadi tour guide itu pasti ya kita harus paham akan sejarah, akan cerita, kisah historis dari suatu tempat wisata di Surabaya.
3: Bener.
4: Jadi ya harus mempelajari lah kalau ibaratnya gitu.
3: Oke, karena ya itu tadi sih dari Cak Ning memang jadi tour guide itu tadi teman Pradua, dan kalau misalkan tour guide-nya nggak tahu terus ditanyain sama orang yang di luar Surabaya kan
4: bener.
3: Kayak kok tour guide-nya nggak tahu kan gitu ya.
4: Benar.
3: Oke, tapi berarti kalau jadi tour guide itu apakah memang semua anak Cak Ning wajib menjadi tour guide? SSCT ya?
4: Oke, untuk kewajiban itu sendiri sebenarnya dari SSCT ini tour guide-nya hanya mengambil dari Paguyuban Cak Ning.
3: Okay.
4: Jadi untuk dulur-dulur Cak Ning dari angkatan-angkatan 2017 dan berbagai angkatan lainnya, kalau memang dia aktif di tour guide, itu pasti bakal ditarik ke guide SSCT.
3: Okay.
4: Sedangkan kalau untuk kami, ini kan kami hitungannya masih angkatan aktif. Setelah ini lengser hitungannya.
3: Okay.
4: Ya. Nah, kalau kami yang angkatan aktif ini memang diwajibkan untuk minimal pernah melakukan guiding sebanyak satu kali, yang dimana itu harus tandem sama senior. Jadi ya kita sebagai guide junior nanti bakal ngikut sama seniornya.
3: Agak nervous gak gitu itu?
4: Bukan agak lagi sih sebenarnya. Iya, bukan
3: nervous
4: agak lagi sih sebenarnya.
3: Ya. Iya. Tapi mungkin pengalaman waktu nge-guide di tour gitu ya, ada yang menarik gak sih mungkin dari Cak Risalah atau Ning Afril?
4: Okay.
3: Yang paling menarik terus kayak oh ternyata kamu juga baru tahu ketika nge-guide misalkan atau apa?
4: Oke, kalau pengalaman paling menarik itu pada saat saya nge-guide di pada saat itu rutenya rute museum kebetulan. Jadi kita ke beberapa museum di kota Surabaya dan kita turun dan itu seru sih. Jadi kayak ada interaksi, kita jalan turun dari base kita ke museum Dr. Sutomo pada saat itu. Terus kita ke lokasi selanjutnya, kita ke Pasar Atom yang dimana ya kita nggak di base aja, jadi kita jalan-jalan keliling di situ. Jadi itu lumayan seru sih.
3: Dan kayaknya juga kalau ngomongin tadi Pasar Atom, spotnya banyak banget dan viral ya akhir-akhir ini.
4: Banyak banget.
3: Akhir-akhir ini viral di mana-mana, semua fotonya ke Pasar Atom, teman Pradua.
4: Benar.
3: Nah kalau Ning Afril, yang paling menarik?
5: Pengalaman paling menarik waktu tour guide di Cheng Ho.
3: Oke.
5: Okay. Ya itu, pokoknya ada, bukan Cheng Ho, salah satu tempat ibadah Tionghoa.
4: Oh, iya, iya.
5: Nah, yang bikin menariknya adalah ternyata kita jadi bisa tahu kalau misalkan ada kepercayaan kalau kita ngelempar batu itu sama dengan jawaban dari dewa-dewa yang ada di sana.
3: Oh.
5: Itu sih, okay. Jadi kayak kita sekalian ngenalin dan juga kenalan sama agama-agama yang lain seperti itu.
3: Benar. Okay, dan ya Indonesia banyak ya.
5: Betul.
3: Budaya dan juga pastinya agamanya yang akhirnya yang mungkin kita nggak tahu jadi tahu gitu ya. Dan ternyata dari anak-anak Cak Ningnya sendiri nih itu juga belajar banyak di situ. Betul. Gitu ya.
4: Benar.
3: Oke. Nah, kita masih ngobrolin soal sejarah nih teman Pradua, karena tema kita adalah opera kolosal Merah Putih Bertanya. Nanti kita juga tanya-tanya seputar tema ini seperti apa. Nanti teman Pradua ya, kamu bisa tanya-tanya juga lewat Instagram kita @pradua_rrsby, WhatsApp juga boleh 081980008952 atau aplikasi RRI Digital. Kita jeda sejenak, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.
1: Balik lagi teman Pro 2 ya. Jadi kita juga masih di sore ceria, masih di ngaso ngobrole arek Surabaya.
0: Ngobrole
1: barengan sama teman-teman Cak Ning. Loh kok aku rada medok ngene.
0: Melok ta?
1: Kegel.
0: Nah, wis tuwek aja enggak usah melok.
1: Iya betul. Enggak iso ya wesan ya. Tadi Cak Ning berapa usia maksimal?
2: 24 tahun.
1: Wah, memang jelas tidak bisa.
0: Kamu beda 2 tahun ya.
1: Iya, ya, ya dikit lah, bisa dikit lah. Bisa. Ya.
0: Nego-nego gitu boleh enggak?
1: Iya, nego bisa enggak 26 gitu.
3: Wah, enggak bisa. Nego,
0: enggak bisa. Ya. Ya, kasihan banget.
2: Mungkin beberapa tahun lagi kalau ada pembaruan. Mungkin.
1: Mungkin.
3: Cak lawas.
1: Oh, Cak Ning lawas.
0: Vintage banget ya.
1: Vintage. Ya, tapi aku juga enggak bisa jadi Cak Ning sih. Orang aku bukan orang Surabaya.
0: Emang emang harus Surabaya ya?
3: KTP-nya harus Surabaya.
1: Nah, tuh. Kamu juga enggak bisa.
0: Aku KTP Darjo titik lah ya.
1: Darjo Pride ya.
0: Itu teman Pro 2. Memang harus KTP Surabaya ya.
3: Benar.
0: Maksimal umur 24 tahun nih.
1: Iya. Tapi sekarang udah ditutup ya berarti ya. Udah
3: kalau
1: mulai
3: untuk tahun ini sudah.
1: Nah, udah mulai nih semifinal katanya.

0: banyak-banyak belajar pengetahuan tentang Surabaya, terus belajar cara berbicara yang baik juga, selalu senyum. Pokoknya tipsnya kalau dari aku ringkasnya, udah belajar nih banyak. Waktu datang ke tempat penyisihan, keluarin aja semua yang dipelajarin kayak gitu. Tanya kalau ada pertanyaan apapun dijawab sebisanya, disuruh apapun udah pede aja ngelakuinnya.
1: All out tapi sopan.
0: Dan harus sopan sih.
1: Iya kan?
2: Basic manner ya.
1: Basic manner.
0: Betul.
2: Sopannya Cak Ning itu sama orang-orang yang biasanya itu kayak gimana sih bedanya?
3: Kita lebih ke ini sih, 5S aja sih.
2: Jadi 5S.
3: Ya harus ada sapa, salam, sopan, santun, senyum. Jadi kalau bukannya kita jadi merendah banget gitu, enggak. Karena ya kita kan Cak Ning Surabaya memang harus kental dengan budaya areanya. Jadi tetap ada waninya, tetap ada areanya. Tapi harus 5S tadi itu. Jadi kalau ketemu langsung dengan tegas langsung, isu Cak, isu Ning. Dengan dengan 5S tadi.
1: Jadi
3: tanpa kita merendah gitu ya.
2: Merendah ya. Kamu ada kejadian gak sih? Tiba-tiba gitu kan ada senior kamu datang gitu tapi lupa, ini siapa ya?
1: Ada momen itu gak sih?
3: Kalau momen itu sebenarnya gak tahu ya, kayaknya pernah deh. Lupa juga ya, karena di Cak Ning itu kalau bertemu senior ya umumnya senior pasti senior juga bakal nyapa kita. Jadi ya mau nggak mau kita pasti tahu, oh ini kayaknya Cak Ning deh. Apalagi kalau kita ada perkumpulan besar yang dimana itu dari senior angkatan lawas-lawas banget sampai yang terbaru, itu ya pasti kita nganggapnya manggilnya bukan bapak atau ibu, kita manggilnya ya Cak sama Ning meskipun umurnya udah seorang tua kita.
2: Seorang tua kamu?
3: Karena Cak Ning kan dari 1981.
2: Oh gitu.
3: Benar. Jadi ya ada yang udah punya cucu bahkan
1: sebagainya. Oke. Jadi emang karena memang satu paguyuban itu tadi.
2: Ya, definisi Cak Ning vintage ya.
3: Ya itu maksudnya.
1: Ya itu maksudnya. Tadi maksudnya kayak berarti kan satu paguyuban ini benar-benar saling jaga gitu ya.
3: Benar, benar. Jadi apa ya? Ada grup besarnya juga
1: dalam reuni Akbar Cak Ning gitu.
3: Reuni Akbar ada juga harusnya.
1: Menarik.
2: Menarik ya. Sumpah. Dari 19 berapa tadi? 81 loh sampai sekarang yang terbaru 2025.
3: 2026 masih on progress.
2: On progress.
1: Benar. Kita tungguin aja berarti ini siapa yang akan jadi Cak Ningnya ya gitu.
3: Benar.
1: Ya.
3: Benar.
1: Apa nih finalnya berarti?
3: Finalnya ada di 10 Oktober.
1: Oke, masih
2: Oktober ya.
1: Ya, kurang lebih satu bulan lagi.
3: Kita karantinaan, karantina dulu.
1: Oke,
2: tadi aku lama sih kalau karantina gitu.
3: Kalau karantina itu yang benar-benar agenda karantinanya kita satu mingguan. Cuma sebelumnya pasti kan ada beberapa agenda pra-karantina. Jadi kayak kita visit ke sponsor. Terus kita juga ada beberapa latihan juga untuk koreografi dan juga blocking dan sebagainya. Itu masuknya di pra-karantinanya sih.
1: Oke, lebih ke perkenalan gitu ya. Ini, inilah kehidupanmu nantinya gitu ya.
3: Ya benar, benar.
1: Iya loh, tapi ada maksudnya teman aku juga ada yang ikut pageant gitu. Dan memang karantinanya itu cukup lama dan malah apa ya, bikin kangen tuh kadang-kadang kalau misalkan udah jadi. Malah kangen karantinanya katanya. Emang iya?
0: Iya.
2: Emang seseru itu. Ini Cak Rizal ini guyu-guyu to ya.
1: Kok sepertinya tidak ya?
2: Apakah benar, ada
1: sepertinya berbeda antara Cak Rizal dan juga Ning April.
3: Ya memang benar yang dikatakan Ning April. Jadi ada memang momen-momen yang kita ingat bahkan membekas banget karena di karantina itu ya kita benar-benar dibentuk sebagai seorang Cak Daning. Karena ya kita yang awalnya memang bukan seorang Cak, kita bukan seorang Ning, tapi kita sudah mendapatkan amanah, sudah dipilih jadi finalis ya, mau nggak mau kita harus bisa bawa nama Surabaya. Jadi ya kita dibentuk di sana dan banyak sekali ya memang kisah-kisah, entah itu kisahnya Cinlok atau kisahnya ada yang memang bertengkar sama pasangannya. Tapi yang pasti tujuan dari karantina ini ya untuk membentuk generasi Cak Ning selanjutnya yang lebih baik.
2: Emang boleh pacaran?
3: Kebetulan angkatan saya ada dua yang Cinlok. Jadi ya
2: gitu ya.
1: Ternyata,
3: jadi ya gimana ya,
1: boleh
3: aja sih sebenernya.
2: Soalnya biasanya itu apa ya, kayak di agensi-agensi gitu kan dilarang untuk pacaran, pageant-pageant gitu. Emang di Cak Ning gak kayak gitu kah?
3: Kalau di Cak Ning sebenarnya enggak, selama itu ya memang tidak mengganggu profesionalitas kita.
1: Betul.
3: Ya tidak apa ya, tidak dilarang. Boleh-boleh aja sebenarnya.
2: Boleh-boleh
1: ada dua ya berarti di angkatan kamu ya, pas

0: tangannya ya.
1: Benar.
0: Wah, keren.
2: Semoga aja sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
0: Kita doain aja amin.
1: Amin.
0: Tapi emang udah nikah lo. kok jadi gosip?
2: Menuju nikah.
1: Iya.
2: Aneh apa ini?
1: Enggak jadi. Ini apa? Bisa lanjut.
0: Langsung dipotong. Oke. Tapi kita masih ngobrolin soal opera apa tadi? Kenapa aku jadi lupa? Bukan dong, kenapa jadi opera Van Java?
2: Opera kolosal
0: itu tadi ya. Di tanggal 26
1: September.
0: Iya kan, di tanggal 26 September ini juga apa ya, semacam perayaan untuk merayakan perobekan peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato.
1: Benar.
0: Gitu ya. Di tanggal 19 September kemarin, dan perayaannya di tanggal 26 ini. Tapi memang ada bedanya enggak sih, mungkin ada perbedaan dari yang tahun lalu atau tahun sekarang, ada pembaharuan atau seperti apa gitu mungkin?
1: Kalau pembaruan yang paling jelas terlihat itu dari tema ya. Sekarang kan temanya merah putih bertanya.
0: Nah, ini kenapa nih?
1: Ini kalau diambil secara garis besarnya, jadi ini kita itu bukan kita. Ya kita sebagai masyarakat Surabaya ini ditanyakan oleh sang merah putih ini apa sih yang udah kita berikan, apa yang sudah kita relakan untuk merah putih. Kalau dulu memang perjuangannya adalah secara fisik, kita melawan penjajah dan sebagainya. Tapi sekarang merah putih ini bertanya, apa yang sudah kamu berikan ke merah putih? Oh, seperti itu sih.
0: Deep ya berarti ya ini ya pembahasannya.
2: Lumayan. Kalau dari kamu, apa?
0: Langsung ditodong.
2: Kamu kasih ke merah putih?
1: Dengan kita membayar pajak dengan teratur itu sudah.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena apapun itu kalau kita sudah patuh pada peraturan dan kita memang tidak melanggar beberapa peraturan yang sudah dibuat, kita sebagai masyarakat yang baik itu bare minimum apa yang sudah kita berikan kepada merah putih. Contohnya kayak kita pakai helm itu sudah apa yang kita berikan kepada merah putih, ya itu tadi.
0: Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu. Jadi ya enggak perlu muluk-muluk harus keluar negeri harus gini, mulai dari halal kecil aja sih. Kalau dari aku
2: harus jihad gitu.
0: Waduh. Kalau Ning Avril mungkin ada perbedaan jawaban atau retweet alias sama aja.
3: Mungkin lebih ke barang-barang, lebih mencintai produk-produk Indonesia.
0: Betul.
3: Ikut melestarikan, terus menjalankan semua peraturan yang ada di Indonesia ya.
1: Benar. Menaati
3: peraturan ya. Seperti itu. Terus produk-produk sekarang orang-orang cenderung lebih cinta produk luar. Nah itu boleh dikurangin ya. Jadi
1: itu.
3: Lebih bisa belanja barang-barang produk lokal.
1: Cintai gitu. Produk-produk Indonesia.
0: Gak kalah bagus juga. Betul, gitu kan bagus. Akhir-akhir ini apalagi fashion ya mungkin ya. Kalau cewek-cewek lebih ke fashion atau make up gitu yang ya gak kalah kok sama produk-produk luar gitu ya.
2: Cowok apa ya?
1: Sepatu
2: ya. Banyak sepatu sih. Baju juga.
0: Ya balik lagi fashion itu tadi
2: fashion
0: kan.
2: Ya. Gimana sih caranya? Misalnya nih kalian berdua untuk mempromosikan apa barang-barang produk lokal versi kalian kayak gimana? Kan kita kan harus itu kan apa harus cintai produk Indonesia gitu. Nah kalian gimana? Aku kasih challenge nih.
1: Kalau
2: untuk mempromosikan produk Indonesia.
1: Untuk mempromosikan produk Indonesia, yang jelas yang pertama kita harus beli.
2: Iya, itu.
1: Kita harus beli. Dan belinya pun bukan dari yang KW-KW. Kita beli yang ori yang memang buatan anak bangsa. Dan juga kalau setelah itu ya kita pakai, kita gunakan. Karena ya kalau kita sudah gunakan otomatis orang pasti akan lihat. Dan selanjutnya menurut saya yaitu tergantung dari brand itu sendiri. Kalau memang bagus pasti kan ada yang nanya, sepatumu kok api itu kunan.
2: Iya benar.
1: Nah
2: betul.
1: Jadi ya kita beli, kita gunakan dan kita bangga. Harusnya seperti itu.
2: Meskipun harganya rentan agak itu ya.
0: Digoreng ya.
1: Benar. Digoreng,
2: tapi enggak kalah jauh bagus sih sama betul. Yang produk luar gitu. Aku juga pakai apa produk lokal aja sih. Meskipun harganya ya sekitar 200-an gitu, tapi enggak apa-apa sih.
0: Iya,
2: anyway. anyway, untuk opera kolosal ini ya. Ini itu untuk apa yang meraninnya ini dari Cak Ning sendiri atau mungkin ada orang-orang lain gitu?
3: sebenarnya ada beberapa juga nanti yang bakalan dari Cak Ning, mm-hmm. ada juga dari beberapa apa ini namanya instansi.
1: Iya, apa ya. Dari komunitas. Gitu ada memang. Dan kita Cak Ning ini salah satu yang diundang juga untuk mm-hmm. berperan di teatrikal ini.
0: Support juga
3: berkolaborasi.
1: Iya, ya, benar.
0: Nah, ini akan maksudnya teatrikalnya itu kan di depan hotel Majapahit ya. Yep. Itu di jam berapa berarti?
3: Di jam 8 pagi.
2: Jam 8 pagi. Yes.
0: Oke.
2: Okay. Tet itu langsung mulai.
0: Langsung ya. Tet.
2: Langsung mulai.
0: Langsung dirobek. Langsung
3: gerak.
0: Langsung dirobek. Berarti jam 8 sampai jam kurang lebihnya?
1: Kalau jam 8 kurang lebihnya nanti sampai selesai.
0: Sampai selesai lah ya.
1: Nanti akan ada
0: siang mungkin ya.
1: Ya mungkin siang lah. Kalau sampai malam siang. Kecapean kayaknya.
0: Kayaknya yeah. ceritanya sepanjang apa kalau misalkan sampai malam gitu
1: nah,
0: kan.
1: Nah itu makanya.
0: Nah teman Pro 2 bisa banget ya kamu datang nanti di tanggal 26 untuk theatrical ini di Tunjungan berarti ya. Yeah. Jam 8 sampai jam nanti deh terserah sampai jam berapa. Siang. Tapi tapi 26 tuh tanggal hari apa sih?
2: Hari Sabtu.
1: Sabtu.
0: Nyaman hari banget Sabtu. Sih buat kamu apa namanya berkegiatan gitu ya. Mungkin bingung kegiatannya apa hari-hari Sabtu gitu kan. Pagi-pagi juga bisa kamu datang ke sana. Teman-teman Cak Ning juga siap menyambut kamu kok ya.
3: Betul. Bakal banyak banget nanti teman-teman dari Cak Ning yang datang.
2: Ada perform-perform gitu enggak untuk Cak Ning?
0: Kalo ya mungkin Cak Ning kustik
2: ngapain
1: kayaknya juga? Enggak deh.
0: Kira-kira.
2: Tapi ada nggak?
1: Kalau untuk performnya dari Cak Ning sendiri sepertinya nggak ada gak karena ada ya difokuskannya kan nanti ke teatrikalnya itu.
2: Itu okay. Full benar-benar full di depan hotel Yamato atau mau coba itu gitu kah?
1: Nanti sepertinya akan dibuat seperti itu.
2: Atau mungkin kayak jalan gitu kayak.
1: Kau yang parade gitu Surabaya Vakansa gitu enggak kalau enggak sepanjang ya. Itu sih.
3: Oke, okay. Ntar aja. Ada puisi juga.
2: Ada puisi.
0: Menarik-menarik karena kalau aku ngelihat juga yang Surabaya Juang itu yang di bulan November
1: 10,
0: ya.
1: 10 November ya.
0: Nah, November itu kan juga yang mungkin kurang lebihnya sama ya dan biasanya ditunjungan juga kan untuk paradenya.
1: Benar.
3: Melewati ya.
0: Iya kan? Yang itu lebih ke parade sih kalau yang itu ya.
2: Tapi pernah diceritain nggak sama kakek-kakek kalian?
1: Diceritain apa nih?
2: Pernah ikut kayak gini nggak kakek kalian?
1: Atau kejadian aslinya?
0: Kejadian aslinya mungkin?
2: Gitu, atau apa? Gitu. Pernah diceritain?
1: Nggak sih, nggak sih, nggak cerita. Kebetulan bukan veteran juga kakek.
2: Kirain.
1: Jadi ya,
0: kirain.
1: Warga sipil sih kakek saya.
0: Okay.
2: Tapi fun fact juga, aku pernah diceritain juga kalau kakekku itu pernah ikut adegan perobekan ini.
1: Realnya
2: bersama perang di Tugu Pahlawan gitu kan. Nah gitu.
0: Kakek kamu pahlawan?
2: Iya lagi.
3: Berarti iya beneran termasuk salah satu pahlawan dong.
0: Iya makanya, beneran?
2: Iya.
0: Oh kirain Asbun.
2: Juga kan, kan dimakamkan di makam pahlawan juga.
0: Oh nah, baik.
2: Ikut berperang lah ya.
0: Nah gitu. Ini berarti bisa jadi cara kamu untuk
2: abang merobek gitu.
0: Ya cara biar sama kayak kakekmu mungkin.
2: Ngapain juga aku perang gitu kan.
0: Loh, ikut teatrikalnya maksudnya.
3: Tapi menarik gitu. Loh kalau misalkan kakeknya berarti salah satu orang yang udah ada dari cerita-cerita sejarah.
2: Iya,
3: ada gak kak fun fact-nya? Ada yang berbeda gak dari buku kita di sekolah sejarah sama cerita dari kakek-kakek?
2: Sejauh ini gak ada sih.
3: Gak ada.
0: Atau kamu emang gak dengerin?
2: Gak pernah diceritain juga sih. Oh,
0: cuma sepenggal-sepenggal gitu ya.
2: Sepenggal aja sih dari omong ke omong gitu. Tapi habis opera kolosal ini ada gak sih kegiatannya lagi? Mm-mm. Sampai road to apa, November tanggal 10 itu tuh.
1: Kebetulan difokuskannya di teatrikal kolosal dulu. Jadi mungkin nanti untuk Novembernya akan menyusul. Karena kalau di tahun lalu itu memang ada parade juang.
0: Betul.
1: Ada Surabaya Juang. Nah, nanti itu akan diinfokan lagi di bulan November. Kalau enggak sebelum November bakal ada info lagi. Karena ini kan ya juga serangkaian di untuk Hari Pahlawan.
0: Betul.
1: Benar, kayak gitu sih.
0: Dan emang biasanya kalau misalkan udah memasuki bulan ber ini ya, September, Oktober, November ini banyak juga kegiatannya, enggak kalah sama bulan-bulan Mei yang ulang tahunnya Kota Surabaya gitu. Bener. Kan. Karena ya itu tadi Kota Pahlawan nih di Surabaya ini teman-teman. Tapi memang aku ngelihat tadi di Instagramnya Surabaya itu emang udah di apa ya, infoin gitu kalau okay. memang jalannya ditutup di tanggal 26 itu dari setengah 5 sampai jam 11.
1: Nah, gitu. Ini ya.
0: Tuh, fun fact-nya nih, teman Pro 2 udah di-spill.
1: Untuk teman sobat teman Pro 2 ya.
0: Teman Pro 2
1: bisa menghindari area tunjungan.
0: Betul.
2: Dari jam setengah 5 sampai jam 11. Berarti acaranya sampai jam 11.
0: Mungkin.
1: Harusnya. Harusnya udah, sampai jam 11,
0: udah
1: harusnya.
0: Udah ya sama Instagramnya Surabaya
1: sampai
0: ya.
1: Sampai jam 11.
2: Bacot ya nanti ya kalau kalian ini ya teman Pro 2 misalnya datang apa ya kayak lewatin jam 10 gitu kan. Kok di jalannya kok ditutup ya ini kenapa
0: ya,
2: gitu.
0: Udah ada infonya nih.
2: Iya makanya.
0: Oke.
2: Baik baik baik ya udah. Kita jeda dulu untuk di segmen kali ini. Betul. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Ngaso teman Pro 2 untuk di sore ceria kali ini ya, masih barengan sama Ca Risala dan juga Ning Afriel. Oke. Nah,
3: saya.
4: Tambah Ning Fira. Ning Fira.
3: Saya masih ada di sini loh teman Pro 2. Memang dasar Rama ini.
2: Aduh, tadi kita udah banyak banget ya ngobrol-ngobrol gimana sih opera kolosal itu, dan juga di hari apa, tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Tapi ini untuk di bulan September ya. Kalau bulan Oktober ini ada enggak sih kegiatannya?
5: Ada jelas.
2: Apa itu?
5: Ada grand final Cak Daning Surabaya. Oh, okay. Dibuka untuk umum.
2: Dibuka untuk umum ya.
5: Dibuka untuk umum dan rencananya ini masih rencana. Ya kalau memang kita enggak berhalangan ya, itu bakal ada guest star.
2: Oh. Apa ini guest star? Guest star ini maksudnya gimana nih guest star-nya
5: ini?
2: Nanti
5: ditunggu saja.
2: Dewa 19?
5: Ditunggu saja.
3: Jadi ada kemungkinan gitu ya.
2: Iya, ada kemungkinan Dewa 19 ya.
5: Iya, siapa tahu kan juga banget, ini kan lokal.
3: Bener. Oh, lokal. Surabaya Pride.
5: Siapa tahu. Jadi ditunggu saja.
2: Dan ini kan lokal.
3: Iya.
5: Iya, SMA juga.
2: Kalau SMA lokal kan.
3: Ya makanya Surabaya Pride.
2: Tiba-tiba Ari Lasso gitu kan.
3: Kenapa kamu minta? Minta loh.
2: Ngenyang ya. Tanggal 10 ya tadi ya.
5: Tanggal 10 Oktober.
2: Oktober. Oke. Tempatnya boleh di spill enggak? Atau
5: tempatnya
2: gimana?
5: Nanti aja kita spill di Instagramnya @caningsb. Yeah, jadi okay, nanti yang pengen tahu tempatnya di mana langsung aja kepoin di IG caningsb.
3: Betul. Jadi agenda terdekat itu ya berarti ya kalau dari Caning ya.
5: Benar.
3: Oke. Okay. September itu, Oktober di tanggal 10. Ada lagi mungkin yang bisa di spill dari Caning?
5: Kalau sejauh ini itu aja sih kurang lebih. Yang agenda yang melibatkan kayak pesta rakyat masyarakat.
3: Betul.
5: Itu kurang lebih itu.
3: Okay.
5: Yang sisanya kalau dari agenda kami ya mungkin kayak agenda-agenda undangan, salah satunya ke RRI.
3: Oke, gitu. Pasti ya di hari Rabu ya. Di hari Rabu ada Ngaso teman Pro 2.
2: Baik gitu ya ternyata ya. Kita ini banyak dispesialkan ya.
3: Iya. Bahkan kemarin waktu RRI Fest kan juga datang.
2: Iya sih.
3: Bikin booth juga. Ada yang daftar?
5: Kayaknya
3: ada yang berminat tapi kayaknya enggak ini ya. Enggak apa namanya? Umurnya kayaknya enggak cukup ya, atau lebih mungkin ya.
5: Sepertinya itu juga ada sih sebenarnya.
3: Karena ada yang ini, ada yang pingin tapi umurnya udah lebih. Lebihnya lebih 30.
2: 30 ya.
5: Berapa, 50?
3: Waduh. Enggak maksudnya umurnya 30. Iya, bukan lebih 30.
5: Tak kira.
3: Gitu.
2: Damn, bro. Kamu vintage banget sumpah.
3: Iya. Ada juga loh yang kepingin.
2: Oh, ada yang pingin ya.
3: Ya enggak tahu sih.
2: Fresh banget ya.
4: Mungkin bisalah kita next time ya coba buka
3: iya.
4: Cak Daning Vintage.
2: Iya, ini buat apa?
4: Buat apa?
3: Cak Daning udah ada ya. Cak Daning remaja udah ada.
2: Cak Daning dewasa udah ada.
3: Atau mungkin Cak Daning yang emang dulu udah pernah Cak Daning terus dilombakan lagi.
5: Waduh, kayaknya ada ya yang hal lain hal ya.
3: Iya, agak ide di luar nalar ya.
2: Enggak apa-apa deh. Lebih tepatnya sumpah ngerepotin lo. Udah okay. Anu, udah itu.
3: Udah anu, udah apa? Ya, ayo, takut ya kamu bilangnya ya.
2: Iya, makanya. Oke. Okay. Nah, apalagi nih?
3: Apalagi?
2: Ngobrolin apa lagi nih?
3: Ngobrolin soal ya history aja sih ya, karena kan ke bulan-bulan November, menjelang bulan November tuh banyak banget kegiatannya ya kayaknya
5: dari
3: Surabaya sendiri dan pastinya juga banyak acara-acara yang berkaitan dengan pahlawan gitu ya biasanya. Benar. Tapi kalau dari Cak Daning mungkin di tahun lalu deh ada kegiatan yang melibatkan Cak Daning dan pastinya memorable nggak sih yang berkaitan dengan Hari Pahlawan?
5: Kalau berkaitan Hari Pahlawan ya itu sih parade Surabaya Juang itu.
3: Okay.
5: Kalau berkaitan dengan Hari Pahlawan ya itu sih.
3: Karena apa? Kalau mungkin dari Cak Risalah tampilkah atau apa gitu yang menarik? Okay.
5: Karena itu yang pertama paradenya, rutenya itu hampir sama seperti Surabaya Vaganza. Jadi mulai dari Tugu Pahlawan sampai dengan Balai Pemuda sampai alun-alun sini. Dan itu ya yang jelas kita bisa lebih dekat sama masyarakat Surabaya, kita bisa menyapa. Apalagi pada saat itu kita ada yang bawa bendera, terus kita bawa foto-foto pahlawan. Jadi ya lebih ke seru aja sih vibes-nya. Jadi
3: kayak cosplay gitu ya berarti ya?
5: Benar, itu kita pakai baju apa ya? Putih coklat.
4: Putih krem.
5: Putih dan krem ya, putih dan krem. Jadi ya bisa keliling Surabaya, bisa ketemu langsung sama masyarakat Surabaya, kita sapa-sapa. Bahkan ini Ning Afril banyak yang, ayu nih re, gitu,
2: sampai kayak gitu. Emang gitu? Gimana perasaanmu kalau gitu?
4: Senang, alhamdulillah. Mungkin yang berkesannya ya, itu karena kemarin kita baru banget turun panggung dari pemilihan Cak Daning Surabaya di Oktobernya. Terus ikut parade juang itu tadi.
3: Bener-bener jadi kayak langsung gitu ya.
4: Langsung ngerasain, gini ya, gitu. Seneng banget.
3: Vibe Cak Ningnya tuh kerasa gitu ya berarti ya?
5: Yes.
3: Kamu pernah ada kepikiran ikut-ikut atau datang mungkin di Parade Juang, pernah datang nggak?
2: Enggak lah, aku dinas.
3: Oh iya sih, benar juga. Tapi maksudnya ada kepikiran buat datang nggak?
2: Ya kepikiran pengen sih, tapi ya karena itu
3: dinas.
2: Ya,
3: benar. Itu alasan nggak sih?
2: Enggak. Enggak. Jangan gitulah ya.
3: Oh iya, baik.
2: Itu bukan
3: baik.
2: Alasan ya, tapi memang dinas.
3: Baik.
2: Soalnya kemarin tuh memang benar-benar meriah banget gitu kan. Sampai malam ya kalau nggak salah.
5: Apanya ini?
2: Untuk parade. Enggak ya?
5: Sampai
2: yang
5: sore.
2: Oh, ekstra.
3: Yang malam itu yang
5: malam itu Surabaya Vagansa.
2: Iya, Surabaya Vagansa. Itu gila sih antusiasnya. Gede banget sih.
3: Benar.
2: Tahun kemarin juga di Parade Juang itu ada teng-teng gitu nggak sih?
5: Ada sih,
2: ada. Dateng gitu, nah aku pengen naik tank.
3: Kenapa fokusnya kepengen naik tank?
2: Pengen aja gitu, gimana sih vibesnya gitu kan, naik gimana, apa kayak orang dulu itu para pahlawan itu gimana caranya
3: perjuangannya gitu ya. Waduh, lebih ke mengoperasikan ya.
2: Aku lebih ke mengoperasikan
3: bukan,
2: ya,
3: bukan perjuangannya,
2: perjuangannya ya.
3: Baik. Agak sedikit berbeda ya ini ya.
5: Agak campur ya.
2: Makanya keren banget sih sumpah. Loh. Tapi kayaknya tahun ini ya pengen sih nyoba.
3: Pengen datang ya.
2: Pengen datang gitu. Gimana sih vibes-nya gitu kan.
3: Atau mungkin datang dulu di tanggal 26 itu tadi.
2: Boleh,
3: betul ya kan?
2: Boleh.
3: Di hari Sabtu teman Pro 2. Tapi kita tuh kemarin kebetulan di hari Rabu kemarin waktunya kita juga, terus habis itu bahasnya tentang museum yang ada di Surabaya, ya kan? Karena banyak banget museum-museum yang apalagi juga berkaitan sama sejarah gitu loh. Kalau dari Cak Risalah dan juga Ning Afril mungkin ada rekomendasi museum nggak sih yang berkaitan sama sejarah di Surabaya yang banyak banget ini?
5: Oke, Ning Afril dulu silakan.
4: Boleh. Kalau museum sendiri di Surabaya itu kan banyak banget museumnya ya. Nah, yang paling aku suka sih Museum Surabaya. Semuanya aku suka ya, tapi kalau yang easy to learn, kayak gampang banget dipelajarin, apalagi untuk orang awam yang pengen nyoba pertama kali nih main ke museum gitu kan, itu boleh cobain Museum Surabaya. Karena bener-bener waktu kita masuk, kita itu bisa pelajarin itu urut gimana sih sejarah kota Surabaya ini, kayak gitu. Dan yang paling serunya itu juga ada animasinya. Jadi apalagi kalau bawa anak-anak kecil gitu ya, suka pasti dia nontonnya kerasa, ini
3: menarik
4: video
3: ya?
4: Apa menarik, kayak gitu. Dan kalau apalagi untuk anak-anak Gen Z deh, yang pengen juga nih main ke museum, tapi pengen foto-foto, ya pengen belajar 50-50 sama pengen foto-foto kan.
3: Bener.
4: Nah di Museum Surabaya tuh juga estetik buat foto-fotonya juga. Jadi aku rekomendasi boleh di Museum Surabaya.
3: Siola ya?
4: Di Siola.
5: Karena dekat juga ya sama space-nya Cak Ning. Kita naik turun enggak, museum-museum lagi.
3: Gitu.
2: Oh itu kamu menandakan bahwa bosen ya?
5: Bukan bos, tapi kita saking seringnya sampai hafal.
2: Sampai hafal.
5: Itu.
2: Disapu udah ngomongin juga.
5: Gitu.
3: Gitu, harus bisa gitu soalnya.
5: Mindsetnya diubah.
2: Mindsetnya diubah ya. Memang sih the best ya. Cak Ning ini ya. Memang visioner banget sumpah.
3: Tapi kalau apa namanya cari salah mungkin ada rekomendasi lain atau sama kayak Ning Afril?
5: Kalau aku sebenarnya banyak sih museum yang bagus di Surabaya, apalagi Surabaya ini kan dapat julukan kota 1001 museum. Ya mungkin nggak sampai 1001 ya, itu kiasan aja. Kalau banyak banget museum di Surabaya, dari museum olahraga, museum pendidikan, museum Surabaya, banyak banget. Tapi yang terakhir kali aku kunjungin itu dan keren, itu di museum TNI AL.
3: Di mana tuh?
5: Itu di deket Tanjung Perak. Jadi di sana itu menunjukkan kisahnya TNI AL, mulai dari sejarahnya awalnya gimana, terus ada wanita pertama di TNI AL, bahkan ada pesawat yang bisa kita naiki di sana. Ya pesawatnya udah nggak bisa terbang sih. Nah, di situ juga ada teater kecil, bioskop kecil di sana, dan pokoknya itu museum yang bisa nunjukin perjalanan dari TNI AL, mulai dari awal banget sampai dengan yang terbaru, sampai dengan armada-armada yang memang kita punya di TNI AL di Indonesia. Kayak gitu sih. Jadi itu keren sih menurutku di sana.
2: Angkatan laut ya.
3: Angkatan laut. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu museum yang apa ya, underrated mungkin bisa dibilang.
5: Ya, bisa dibilang begitu sih.
3: Karena kalau yang udah kita tahu kan ya itu tadi Museum Surabaya atau mungkin Museum 10 November gitu ya. Terus rumah Hos Cokroaminoto yang yang
5: rumah kecil.
3: Ya, yang mungkin kita udah sering tahu gitu ya, dan bahkan ada museum-museum lain yang belum teman Pro 2 tahu gitu ya, yang bisa kita kunjungi gitu.
2: Kalau Museum MPU Tantular gimana?
5: Bu Tantular.
3: Bu Tantular di mana?
2: Ya aku nanya ini. Oh. Emang kamu tahu kan museumnya? Enggak ada ya? Oke, itu berarti di Sidoarjo.
3: Loh. kenapa dibawa-bawa? Ya, tapi ya ya sedikit.
2: Intermezzo aja sih.
3: Tapi ini kenapa ya teman produser? Sore ini tuh kayaknya dari tadi tuh banyak banget apa distraksinya gitu. Tapi kayaknya ya biar teman produser melek aja ya.
2: Iya, makanya gitu kan.
3: Oke. Nah, tapi kalau ngobrolin soal itu tadi museum, terus habis itu sejarah, ada nggak sih waktu kalian daftar Cakning itu dites tentang sejarah kota Surabaya gitu?
5: Oke.
3: Ada tes itu nggak?
5: Neng April dulu nih.
4: Boleh cari salah.
5: Oke, kalau tes nih soal sejarah itu di penyisian 2. Jadi penyisian 2 ini ada meet the judges. Jadi kita ketemu langsung sama juri dan dibagi per pos-pos. Ditanyain seputar attitude, organisasi, seputar content creating, terus juga seputar apa lagi ya? Bahasa Inggris dan seputar sejarah.
3: Oke.
5: Nah, sejarah ini yang aku dapat itu sebenarnya berbeda-beda ya masing-masing anak-anak itu pertanyaannya. Kalau aku itu dulu dapatnya sejarah seputar ini sih, apa namanya?
2: Apa itu?
5: Kampusku di UNESA. Jadi awak penuh tahu tak ero ta sejarah UNESA iki ya opo? Ya, sebenarnya hal-hal basic aja yang tanyain sama jurinya itu. Jadi gimana cara kita menjawab dan gimana cara kita merespon itu yang dinilai. Jadi ya ya udah aku jelasin, oh nek UNESA iki ngene. Jadi aku jelaskan di situ gimana sejarahnya UNESA dan berbagai hal di sekeliling UNESA, kayak gitu sih kalau aku dulu.
3: UNESA, iya. Kalau Neng Afril?
4: Kalau aku sebenarnya dulu agak lupa ya pertanyaan sejarah itu aku ditanyain apa. Tapi kalau nggak salah mengenai budaya Surabaya. Waktu itu aku jawab ada ludruk kayak gitu. Terus kurang inget deh satu tahun yang lalu.
2: Ya Allah, masih udah satu lama. Tahun loh.
4: Soalnya waktu penjurian tuh banyak banget kak pertanyaannya.
3: Benar.
4: Tapi ngomong-ngomong sejarah kan kita sambil ngomong tentang adegan nanti teater kolosal perobekan bendera di Hotel Majapahit. Mungkin itu sejarahnya yang bisa aku tahu dulu. Kan setelah proklamasi kemerdekaan gitu kan. Itu akhirnya ada sekelompok orang Belanda yang tiba-tiba mengibarkan bendera di Hotel Yamato. Salah satu pemimpinnya itu Plukman. Nah, itu sih. Dan setelah itu Sudirman ya.
5: Setelah itu arek-arek Surabaya
4: Sudirman tuh ngajak omong dulu diskusi sama si Plukman untuk menurunkan benderanya baik-baik sebenarnya. Tapi ternyata hasil diskusinya itu tidak berjalan dengan lancar ya. Dan ngomongin semangat arek-arek Surabaya kan yang saat itu mengetahui kejadian tersebut, jadinya ngerasa nggak terima. Akhirnya udah berkumpul lah mereka di Hotel Yamato itu.
5: Padahal sebelumnya kan di 17 Agustus, 33 hari sebelum tragedi perobekan bendera itu, kan memang sudah diproklamasikan kemerdekaan. Jadi ada keputusan untuk mengibarkan seluruh bendera merah putih di tanah Indonesia. Tetapi pada saat itu tiba-tiba di tanggal 18 September ada bendera Belanda yang berkibar. tentu animo masyarakat kan bertanya-tanya dan bingung loh, ki lapo kok ono bendera Londo.
3: Kan udah merdeka.
5: Iya kan ya, udah merdeka. Hmm. Akhirnya 18 September itu diajaklah diskusi, terus 19 ditolak ya. Terus 19 September baru arek-arek Surabaya mudun nasu. Benar. Benar.
2: Keren sih, kayak ikonik banget sih.
3: Benar.
2: Bendera Belanda yang merah putih biru, birunya itu dicoret gitu loh.
3: Dirobek.
2: Dirobek maksudnya, bukan dicoret ya.
5: Yes, dirobek.
2: Keren, keren, keren, keren, sumpah. Okay. Tapi di Hotel Yamato itu emang ada kayak kisahnya gitu kah? Khusus dalam sana.
5: Kalau Hotel Yamato ini sebenarnya ada banyak banget kisah karena ya memang hotel lawas juga ya.
3: Betul.
5: Mungkin yang selama ini dengar ya kisah horor, mungkin itu.
2: Emang apa horor?
5: Oh, ada. Kadang-kadang itu
2: satu.
5: Ada noni-noni Belanda yang muncul katanya. Katanya. Enggak tahu. Terus tapi yang paling aku ingat sejarah salah satu yang paling menarik menurutku itu adalah ada salah satu ruang di sana yang pernah ditinggalin oleh Charlie Chaplin. Yes.
2: Oh,
5: yes, dulu pernah ada undangan untuk beberapa orang-orang luar biasa, salah satunya Charlie Chaplin yang dimana dia juga tidurnya di hotel itu. Jadi ada salah satu ruangan itu ya ada sejarahnya tentang Charlie Chaplin sih.
3: Jadi emang kayaknya juga salah satu hotel yang apa ya, legend juga di Surabaya gitu, dan sampai sekarang mungkin juga masih terlihat gagah gitu ya, masih bangunannya tuh masih ori terawat gitu loh, dan masih terawat. Benar-benar
2: memang ya gitu ya. Tapi di kamarnya itu disewain sama umum kah, atau mungkin kayak di benar-benar
3: khusus Charlie Chaplin gitu ya,
2: khusus buat ini sejarah Charlie Chaplin pernah tidur sini.
5: Disewakan umum sih, cuma kayaknya lebih mahal aja.
2: Oke, oh, gitu ya. Luxury ya ternyata ya.
3: Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin soal sejarah di kota Surabaya tuh gak ada abisnya gitu. Betul. Ya banyak banget gitu, apalagi ini momen-momen untuk kita mengingat gitu di Hari Pahlawan di bulan November nanti, teman Pro 2, untuk peringatan Hari Pahlawan di Kota Pahlawan khususnya gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang bertanya-tanya untuk apa ya, merayakan Hari Pahlawan di Kota Surabaya tuh enaknya kayak ngapain ya? Nah, ini juga mungkin bisa kita tanya ini ke teman-teman Caning gitu ya. Ada yang tanya juga soalnya kalau misalkan mau ke Surabaya selain liburan gitu ya, ini pingin merayakan Hari Pahlawan yang benar-benar vibes-nya di Kota Pahlawan tuh kayak gimana sih?
5: Oke, mau Ning April yang jawab dulu atau?
4: Boleh ya, okay. Kalau misalkan pengen ngerasain vibes-nya Surabaya tapi kayak gak mau ke mall gitu.
3: Iya benar.
4: Boleh, ini kan kebetulan agenda terdekat Surabaya. Betul. Tanggal 26 ada perobekan bendera di Hotel Yamato, pertempatan di Hotel Majapahit Jalan Tunjungan. Nah nanti mungkin di tanggal 10 November, tapi belum keluar pasti ya tanggalnya apa, tanggalnya tapi berapa? Biasanya
5: di bulan November.
4: Di bulan November itu pasti akan ada teater lagi memperingati perang di Surabaya itu ya. Itu juga teater juga. Jadi teman-teman seru banget kalau misalkan pengen ke Surabaya tapi gak pengen ke mall, pengen ngerasain vibes-nya gitu kan.
5: Bener.
4: Jadi kita diajak tuh nostalgia, ngerasain oh peperangan dulu kayak seperti ini. Ada dramanya yang dilestarikan, dirayakan setiap tahun ya di Surabaya.
3: Surabaya tempo dulu gitu ya mungkin ya.
5: Bener.
3: Banyak banget pokoknya kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan sebenarnya.
5: Iya, apalagi kalau biasanya nih kalau di bulan November itu kan memang selalu identik dengan Hari Pahlawan.
3: Betul.
5: Yang pasti kalau bus SSCT, bis SSCT ini ada rute yang pasti akan disesuaikan dengan tema bulan tersebut. Jadi misal nih bulan November pasti akan ada rute untuk yang disesuaikan dengan Hari Pahlawan. Jadi ya untuk memeriahkan juga bulan November ini, salah satunya ya dengan naik SSCT. Kalau memang pengen menikmati nuansa Hari Pahlawan. Betul. Itu bisa banget nanti di tiket wisata Surabaya. Webnya di sana, nanti kalian war aja. Warnya itu sulit sih sebetulan.
3: Oh, iya, harus kebetulan. berapa bulan atau berapa hari?
5: Berapa hari sih sebenarnya? Iya, berapa hari. Cuma cepet ludesnya karena ya itu tadi sangat-sangat terbatas.
3: Oh. Oke. Pokoknya ditungguin aja ya agenda-agenda dari Surabaya. Mungkin ceknya di Instagramnya Disput Porapar ya?
5: Iya, yes, di Tourism
3: Surabaya.
5: Surabaya juga okay. bisa.
3: Ya. Oke, dan juga di Instagramnya Cak Ning SBY pastinya.
5: Iya. Yes, betul.
2: Okay. Cocok banget ya kamu ikut Cak Ning ya.
3: Aku humasnya Cak Ning aja gimana? Ya, katanya enggak gitu. Cocok tadi ikut Cak Ning udah ketuaan.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Boleh, ya enggak apa-apa. Oke deh teman Pro 2, abis ini kita balik lagi ya. Hmm. Kita bacain juga gabungan dari teman Pro 2 yang tanya-tanya seputar opera ini dan mungkin tanya-tanya seputar Cak Ning juga.
2: So, jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM
3: teman terbaik kamu.

0: K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kita udah di penghujung acara ya, teman Pro 2, untuk di ngaso ngobrolnya Arek Surabaya nih. Nah, untuk di sore hari ini ya, teman Pro 2, gimana nih untuk Arisala dan juga Ning April? Mungkin ada tambahan buat teman Pro 2 yang mungkin bingung gitu kan ya, mau ngapain aja sampai di hari bulan hanya.
3: Bulan hanya. Bukan hari H tapi bulan hanya ya. Sampai November ya, maksudnya.
2: Sampai November ya. Gitu, boleh. Silakan. Mungkin ada tambahan apa gitu.
4: Kalau untuk sampai November ya, ya banyak sih sebenarnya agenda. Karena kan kalau kita dari Cak Neng ya mungkin kita bisa ngomong tentang pemilihan semifinal yang dimana besok Jumat itu terbuka untuk umum dan gratis. Jadi kalau mau datang langsung aja datang nanti di Balai Budaya sini tempatnya. Dan selanjutnya juga ada grand finalnya di 10 Oktober itu. Jadi kalau mau datang juga bisa di Balai Kota.
3: Di halaman Balai Kotanya. Atau jadi di hari Jumat itu tadi semifinal, finalnya di bulan Oktober nanti, teman Pro 2.
2: Betul.
3: Ada tambahan nih, April?
5: Mungkin juga tadi yang sudah dari tadi kita bahas ya, di tanggal 26, teman-teman jangan lupa datang ya di peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato, di tepatnya nanti akan diadakan di Hotel Majapahit. Terus mungkin yang terbaru kita ada pameran
4: Artsubs. Di sini seberapa langsung jalan.
5: Jadi bisa itu sambil nunggu ya.
4: Benar. Karena bagus-bagus karya seninya di sana.
5: Betul sekali.
3: Jadi selain museum-museum yang ada di Surabaya, karya seni di Museum Artsub ini juga bisa ya.
4: Betul. Exhibition.
2: Ada yang vintage semua ya. Yang modern juga.
3: Iya benar.
2: Kalah bagus ya.
3: Betul. Balance ya antara vintage dan juga modern.
2: Iya, makanya gitu.
3: Oke, pokoknya sukses selalu lah ya untuk pemilihan, untuk agenda-agenda selanjutnya juga, untuk agenda pariwisata yang ada di Kota Surabaya. Sukses selalu Cak Ning, Cak Risala dan juga Ning April. Terima kasih banyak udah datang ke studionya Pro 2 FM. Tapi ada pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah gabungan mungkin?
2: Tidak ada.
3: Oke, di Instagram ini ada sih.
2: Apa?
3: Ini lebih ke tanya apa namanya? Itu tadi sebenarnya udah dijawab ya, tanya semifinalnya kapan dan terbuka untuk umum atau enggak. Tapi ternyata udah dijawab kalau terbuka untuk umum dan pastinya gratis.
4: Gratis. Tapi cepet-cepetan. Karena kursinya terbatas.
3: Tetap war ya teman Pro 2 ya.
2: Kalau berdiri gitu. Berdiri.
4: Kebetulan gitu. Tempatnya itu kan gedung teatrikal. Jadi udah ada kursi yang terpasang di situ kayak di bioskop gitu. Kalau berdiri kayaknya bakal ngalangin jalan.
3: Iya benar sih.
4: Iya, terus gantung dengan kursinya ya. Kalau penuh ya mohon maaf. Bisa ke Artsub saja.
2: Oh gitu ya.
4: Kedepannya.
3: Iya benar. Bisa diarahkan ke Artsub. Mungkin teman Pro 2 yang mau dukung teman-temannya yang ikut Cak Ning gitu ya. Kalau misalkan ya ternyata kok penuh. Nah, bisa ke depan dulu gitu ya.
2: Benar. Mungkin ada alternatif gitu kayak di YouTube kah atau
4: ada, apa? Ada. YouTube bakal ada pasti kalau untuk semifinal dan grand final pasti kita tayangkan di YouTube.
3: Oke. YouTube-nya Cak Ning.
5: Cak Ning Surabaya.
4: Cak Ning Surabaya atau nanti di YouTube-nya Surabaya.
3: Baik. Thank you ya Cak Risala dan juga Ning April. Sukses selalu. Dan thank you juga untuk teman Pro 2. Karena kita juga sudah digeser nih, akan digeser sama teman-teman Jakarta Music Live Chat ya teman Pro 2.
2: Tapi tunggu ya ternyata ya.
3: Jam 7 malam teman Pro 2 bakalan ada Aryo Wahab nih. Bukan Wahab yang kita kenal. Dan pastinya juga nanti akan ada Jaga Malam barengan sama Mahsan Hadi teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kita pamit ya. Bye-bye teman Pro 2. Fira pamit, Rama pamit juga. Hati-hati di jalan buat kamu yang lagi berkendara.
2: Dadah.

0: kamu.
1: Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari Ella Langley yang resmi mencatatkan sejarah baru dengan Choosing Texas yang kini menjadi lagu number one terlama di Billboard Hot 100, yaitu dengan total 23 minggu lamanya. Rekor ini sekaligus menggeser posisi All I Want For Christmas Is You milik Mariah Carey, di mana lagu klasik tahun 1994 yang selama ini rutin menduduki puncak chart setiap musim Natal sejak tahun 2019 dengan total 22 minggu.
2: Info Pro 2.
1: Jin Aiko meraih posisi number one pertama di Billboard 100 lewat album terbarunya Westside Whimsy dengan perolehan 74 ribu unit. Album yang dirilis pada tanggal 11 September ini juga tercatat sebagai album R&B karya perempuan pertama yang memuncaki chart tersebut sepanjang tahun 2026. Capaian ini menandai album studio penuh pertamanya sejak Silombo pada tahun 2020.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
1: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
2: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
2: Betul.
1: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
2: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Castel ya hari
1: salah,
2: ini.
1: Salah, Narji.
2: Ya gak apa-apa, Narji ya, gak apa, kalau punya lagu kesini, iya, gak apa-apa.
1: Iya bener, bener.
2: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
1: Asik, kita sering akan, dibilang gitu ya.
2: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
1: Bukan Bang Fajar ya.
2: Sorry.
1: Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa.
2: Apa tuh?
1: Yang cocok buat lu.
2: Apa tuh?
1: Hot pop.
2: Salah. Hot in cream. Semua aja merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
1: Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Aryo Wahab.
2: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya.
1: Bener.
2: Komandan.
1: Kapten Kibil kan.
2: Salah, ya? Kapten Kibil. Berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
1: Salah. Bukan ya, pokoknya nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
2: Aduh, udah lama banget kan, kamu pasti tahu dia di, apa dulu dit, bandnya?
1: Dance Company.
2: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
1: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
2: nanti ya. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
1: Gak usah.
2: Pokoknya nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
1: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
1: Aryo Wahab.
2: Komandan halo. Aryo.
3: Halo, double I, double E.
2: Yo, E.
1: Betul.
2: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
3: Apa
2: ya?
3: Coba.
2: Iya.
1: Iya, iya, udah.
2: Kalau dubah lu kan enak ya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Bener.
2: Kita harus mikir. Iya, kalau dubah lu kan enak gitu ya.
1: Kita harus bikin kali ya.
2: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
1: Kita pikirkan dulu ya.
2: Jadi
3: pokoknya harus menghasilkan lah.
2: Iya, betul. Setuju sekali.
1: Harus dong.
2: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayaknya hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
2: Nah.
3: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
2: Wih,
3: bener. Radio legend, man.
2: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
2: Itu benar.
3: Iya kan?
2: Itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
2: Iya benar.
3: Yang berapa?
2: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
3: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ketemu. Salim.
2: Gokil.
3: 81.
2: Gokil.
1: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
3: Gue ini anak radio.
1: Asik.
3: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
1: Oh iya?
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
1: Bener.
3: Gue emang dari dulu senang banget teman. Denger radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random. Itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, ini lagu yang gue seneng banget ya, gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
1: Bener.
3: Itulah enaknya radio, serunya radio.
2: Serunya radio
1: di situ ya.
2: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
3: banget.
2: Ya. Luar biasa.
3: Udah
2: luar
3: dari
2: biasa.
3: SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
2: Yes.
3: Kan ya,
2: yes.
3: Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
2: Betul.
3: Yes. Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
2: Oh,
3: udah. Bawa gitar akustik, udah gonjreng-ganjreng ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
2: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh.
2: Enggak ya?
3: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
2: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
2: Style radio lagi.
1: Di setel ya. Itu bahasa lama banget.
2: Style, berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
1: Muter knobnya.
2: Iya, muter knobnya.
3: Gila, style radio.
2: Style radio ya. Ada tuh.
3: Ketawa nih umurnya.
2: Biar nyetel ya.

0: nyetel ya.
1: Nyetel, bener.
0: Gokil. Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
2: Gokil banget ya. Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
0: Yes.
2: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh.
0: Oh.
2: Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
1: Benar.
2: Seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
1: diajar,
2: jam
1: ya.
2: 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Contoh. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga.
1: Bener,
2: kan?
1: Bener.
2: Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
0: Betul,
2: yes.
0: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
0: Nah.
2: Iya kan?
0: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain, Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
1: Aryo Wahab
0: pertanyaan yang beda ini adalah
3: apa tuh?
1: Ini single keberapa ya?
0: Template ya. Dia seharian udah pusing banget kalau denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, karena nggak jangan. Gue perlu promo ini.
0: Bener.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah.
0: Setahun.
1: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
0: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
2: Betul. Lahir gue udah punya single. Ya. Kurang ajar. 2001, dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki.
0: Legend.
1: Gitu. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
1: 2010 ya?
2: 2010.
1: Bener.
2: Itu ide yang sangat apa ya, ide brilian lah gitu.
1: Bener.
2: Ya Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
1: Iya bener.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya, kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
1: Betul.
2: Kan kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosen. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
1: Bener.
2: Sensasinya juga beda.
1: Jadi
2: 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur.
1: Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
0: Konsep yang baru banget. Gitu. 4 vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
0: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya
0: kan.
2: Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
0: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Ariel dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
0: Jadi lebih band.
1: Jadi band. Bener.
2: Tetep cool.
1: Anak bandnya
0: kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
0: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
1: Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tumam Pro 2.
0: Betul.
1: Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yoi.
1: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini.
2: Asli, minta
0: kode boleh ya, kita buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit, asli.
0: Boleh, merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh iya.
1: Gua inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
0: Benar.
1: Itu gua SD itu tahun dulu 2008 ya, 2007 2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gua SD kelas 2.
0: Gua sendiri pergi.
1: Iya, iya, iya.
0: Lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gua jadi menyukai gitu kayak ih gila, papa rock and roll ternyata ya gitu.
0: Papa rock and roll.

0: anak nongkrong kan.
1: Bener, bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Iya. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
2: Gokil sih. Gokil. Benar-benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya yeah.
2: Kan?
1: Iya. Yeah. Yeah.
2: Era-era segitu itu band lagi masif
0: banget. Benar, benar. Kalian akan tetap dapat ininya vibesnya yeah, walaupun yeah. Kalian masih kecil atau kecil
2: benar-benar
0: karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh
2: benar kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan
0: iya kan
2: The Massive
0: sih pasti lo kan denger
1: sound itu benar dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll RBT lo tuh legend cuy
0: RBT
1: lo tuh legend banget
0: lumayan gue penghasilan
1: dari iya, itu kan? Iya kan karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
2: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya iya kalau pakai RBT ya kan.
0: Iya, kebanggaan.
2: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
0: Gitu. Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bank.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih? Lu mau dengerin lagu gua. Padahal gua ingin nelfon. Gimana sih lu?
1: Lu kenapa enggak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gua beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Ujung-ujungnya kita pulang.
2: Betul.
0: Ketemu dengan keluarga tercinta.
2: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
0: Ini single kalau ngomongin sama My Music ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
0: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu cinta ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single karena emang kan ya nggak bisa dipungkirin lah karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
0: Jadi semua itu nggak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kalau dibilang musik gue harus bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Benar-benar.
0: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
0: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio hanya enggak punya tim kita harus punya biaya untuk membuat itu semua ada konten ada timnya semua untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang ya kan
1: tuh
0: ya kan
1: betul
0: zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin emang seperti itu dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh gitu loh dalam hal apapun dalam cara promo nih seperti sekarang gue ketemu teman ya ada konten ada live TikTok segala macem jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu dan gue harus sebagai musisi zaman dulu gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
0: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar. Nah,
0: lu mau milih yang mana?
1: Betul.
0: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
2: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
0: Yeah.
2: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
0: Betul.
2: Fisik gitu kan.
0: Benar. Iya kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan
1: bener,
0: gitu.
1: Bener,
0: karena
1: bener.
0: Lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
1: Gak iya. Bisa. Sulit sekali. Gak
0: bisa.
2: Ngelawan zaman jatuhnya.
0: Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
2: Ya, oke.
0: Okay. Ya, terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Hmm. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar-benar.
0: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
2: Betul.
0: Dan gue ngerasa, enggak ngerasa capek gitu. Jadi,
2: yeah.
0: Sekarang gue nantang, mana radio lain?

0: Wow.
1: Mana gila.
2: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja
1: ya. Ayo. Iya.
3: Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Gila. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
3: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Kayak produser juga, dia Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
2: Oh, gitu.
3: Benar. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang,
2: betul.
3: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rendy Banduko. Gua sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir, kayaknya gua emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
2: Benar.
3: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. Ternyata so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
3: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Iya dong.
3: Kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
3: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul, mungkin.
3: Dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
3: Wow, itu bukan bener, itu bener banget.
1: Iya gak sih?
3: Gue transfer knowledge, akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Banduko. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue hidup sekarang gitu. Ya gue cuma bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
3: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Rendy pun sudah on the way. On day terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh. Emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Rendy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Rendy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
2: dalam,
3: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak

0: Sabar udah take vokal, demo bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Gak tau kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah, istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah kita tuh, dan proses kita nggak lama.
2: Oke.
0: Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga.
1: Oke.
0: Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu.
2: Udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lo di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu ya.
0: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
2: Aduh, iya, gimana aduh. Ya gitu.
1: Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya udah deh teman-teman, kita Gokil. Dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab.
1: Betul.
2: Kembali Pulang nih, kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
1: Yeay. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Oh, yeay, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya. Terus,
0: yeah. Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali ya.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lo udah
0: bijak.
1: Puas.
0: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
2: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Iya,
1: bener.
0: Duitnya segitu-segitu lagi.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba percaya? Kita tanya sama teman-teman. Nah,
1: coba.
0: Gue hot daddy atau atau hot seat?
2: Lo kursi
0: batu. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
0: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Iya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
2: Benar.
1: Tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak

0: Mantap, mantap.
1: Oke, oke. Okay, okay. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Yeah. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa, yang gue curahkan, udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu,
1: okay.
2: Mengaplikasikan ke lagunya.
1: Benar-benar.
2: Dan ternyata, wah, kacau. Apa? Ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh.
1: Oke.
2: Gue nggak pikiran seperti itu gitu.
1: Bener.
2: Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama, wah itu gokil.
1: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota.
1: Wah.
2: Gue nggak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, nggak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
1: Iya. Yeah,
2: tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan.
1: Yeah.
2: Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya.
1: Istilahnya
2: lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu gitu.
0: Bener.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu.
1: Betul.
2: Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
1: Yes.
2: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
0: metafor cinta. Ya. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
0: ya.
2: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda, jadi emang beda era aja gitu.
1: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi, apalagi lirik.
1: Lirik, benar-benar.
2: Lirik, judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
0: Benar-benar.
2: Bikin orang penasaran,
1: iya
2: kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu, bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu, pengen orang
1: dengerin.
2: Streaming akhirnya.
1: Gitu.
0: Kayak main-main gue gitu. Itu kan,
2: apa
0: itu
2: kan?
0: Lugas banget kan.
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
0: gede
2: banget.
1: Nyantol banget.
2: Nyantol banget.
0: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
1: Lugas, benar-benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
0: Betul.
1: Ada siapa nih?
0: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
1: Aduh.
0: KDI. Terbang lah tinggi menujuh angka. Bukan ya.
2: Ilham apa? KDI.
0: Ilham KDI namanya.
1: Oke.
0: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
0: Alright. Sudah terjadi ya.
1: Benar.
0: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
0: Randy lagi ya?
1: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
0: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak, ayo lah Ren gitu, lu lebih ke situ kayak.
2: Ren, iya bener.
0: Ayo lah gitu.
2: Ren, iya lah, lu udah ganteng main gitar jago.
0: Iya
2: jago buat lagu,
0: main gitar jago. Iya, tampil lah gitu.
2: Waduh, gila.
1: Tampil
2: ampun,
1: lah.
2: Ampun.
0: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
2: Itulah yang manusia ya.
0: Iya bener.
2: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
0: Dia santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya.
1: Betul. Oke, kita ke
0: WhatsApp
1: ya.
0: Ada siapa, Dit?
1: Ada dari Lara nih.
0: Halo Lara.
1: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
0: Idih.
1: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
2: Wow.
0: Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke.
0: Okay. Serius.
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi
0: tentara.
2: Polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
0: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
0: Iya
2: zaman dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
0: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya

0: menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Yeah,
0: gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
1: band. Band. Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong, pasti dong. Pasti pasti gambling lah.
1: Iya
0: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
0: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti itu ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Gua enggak nafsu ya ke situ ya.
0: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah.

0: memikirkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion, justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
1: Yes. Gitu.
0: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
1: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di langsung YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
2: seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Alright, thank you so much.
2: Thank you banget.
1: Bang Ari Wahab.
0: Thank you,
1: Edit. Sukses buat next project.
0: Sukses. Sukses buat kalian juga.
2: Right. Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
2: di seluruh Indonesia. So, yes. Gue Elan.
1: Gue Edit. Pamit.
2: Dan juga
0: Ari Wahab.
1: Pamit.
2: Bye-bye. Music Life Chat.

Masih di 95,22 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Saatnya rehat teman berdua, ditemenin sama Masan Hadi di Pro2 FM. Bakalan ada informasi seru dan segala deep talk yang akan kita lakukan di malam ini. So jangan kemana-mana, ada Kunto Aji dulu teman berdua. Dengan rehat, rehatnya kamu berpengaruh pada kinerja kamu besok teman berdua.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Kita berdua masih di Jaga Malam barengan aku Masan Hadi di sini ngomongin soal buku Yasin yang mainstream itu kan ya udahlah sampul untuk almarhumnya. Terus ada kayak apa ya art bunga-bunganya apa segala macam. Terus abis itu baliknya lagi udah si surat Yasinnya teman berdua. Ini tuh beda sama seniman asal Lampung Cahyo Destianto. Atau Instagramnya Destiantos. Ini tuh desain surat Yasin versinya sendiri dengan sentuhan visual yang lebih modern dan culture sebagai bagian dari seni merchandise hidup apa yang kita jalani ini. Dan ide ini tuh berawal dari pemikirannya tentang kematian. Kalau ia meninggal, doi itu ingin punya buku Yasin yang bagus tahun 22. Dan Yasin dipilih karena telah jadi bagian dari kehidupan umat muslim, termasuk dalam kegiatan berdoa, meminta pertolongan, keberkahan hingga ampunan teman berdua. Dan lewat karya ini, Destianto ingin menghadirkan sebuah pengingat untuk tetap memohon kepada Tuhan dan percaya bahwa setiap kesulitan akan selalu disertai kemudahan teman berdua. Kalau kita ngelihat desainnya, emang apa ya, sangat culture sekali gitu ya. Dan packagingnya pun warnanya hijau, terus ada kuning-kuningnya gitu, ada biru-birunya gitu teman berdua. Tulisannya all is well teman berdua. Dan kita ngelihat dalamnya, itu tuh ada artworknya juga, terus ada si suratnya, si terjemahnya juga ada dua bahasa teman berdua. Pokoknya ini tuh jadi karya keren lah teman berdua. Nggak kepikiran juga gitu ya sejauh itu teman berdua.

0: teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Du Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Oke, teman berdua ngomongin soal apa ya, gravitasi gitu ya. Dan sesuatu hal yang kita anggap gak mungkin dan kita pengen gitu ya, apalagi cowok-cowok. Kalau misalkan mau tidur pasti kan kayak otaknya kemana-mana tuh, kayak mikirin gimana ya caranya, gimana ya kalau misalkan air kita pakai kain, terus kainnya tuh ada airnya, terus kita peres, airnya bakal ke atas atau ke bawah ya gitu. Dan ini tuh dibuktikan oleh Chris Heldfield. Ini tuh mencobanya di International Space Station ISS. Nah, air yang keluar justru berkumpul di sekitar kain lalu merambat sampai menyelimuti tangannya, teman berdua. Jadi Do ini cowok dan aku tahu di saat sela-sela gabutnya menjadi seorang astronot gitu ya, Doi pasti kepikiran dan mencoba gitu ya. Dan mungkin Doi kalau misalkan mau tidur juga mikirnya seperti itu, teman berdua. Dan kalau ngomongin ISS itu adalah stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi. Nah, tempat para astronot tinggal dan melakukan penelitian, teman berdua. Dan di ISS ini tuh sebenarnya masih ada gravitasi, tapi karena di ISS dan semua yang ada di dalamnya terus bergerak mengorbit bumi dalam keadaan jatuh bebas, air tidak menetes seperti saat kita memeras kain di bumi. Dan ketika Heldfield ini meremas kainnya, air tetap keluar, lalu tegangan permukaan membuatnya mengikuti kain sampai ke tangannya, teman berdua. Ini benar-benar ini ya, si air ini terperas terus kayak ya udah nyatu gitu, terus menyelimuti tangannya si Chris Heldfield ini, teman berdua. Susah banget buat nama, Bang. Ya udah deh, teman berdua. Mungkin kalau kamu penasaran cek aja di Instagramnya Doi, mungkin ada ya Chris Heldfield. Mungkin Doi post-post itu mulu kali ya. Dan sudah terbukti juga kalau misalkan kamu nemu videonya ya. Oh, jadi gini pasti gitu responnya.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah,

0: segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya.

Oke, teman berdua masih di Jaga Malam barengan aku Mas Hadi di sini ngomongin soal sosial media itu tuh udah jadi konsumsi kita bersama gitu ya. Bangun tidur yang dicari apa? Handphone. Mau tidur yang dicari apa? Handphone. Berarti kalau udah kayak gitu berarti tontonan kita itu udah variatif teman berdua. Nah, aku mau nanya buat kamu kira-kira tontonan apa aja yang kamu konsumsi di minggu ini deh, enggak usah lama-lama yang tahunan atau 2 tahun yang lalu enggak? Mingguan ini. Kalau aku sendiri akhir-akhir ini demen banget ngelihat video-video yang ini, orang-orang bangun rumah. Walaupun AI tapi itu enak banget ditonton teman berdua. Jadi kayak videonya tuh di time lapse gitu. Jadi cepet banget tapi dia ngebangun rumah gitu, bagus gitu teman berdua. Kadang-kadang juga mereka pakai bangkai kapal gitu terus didirect untuk ditaruh di situ terus direnov lagi. Itu tuh seru banget teman berdua. Umur kali ya. Atau enggak ngelihat orang masak-masak, itu tuh happy banget. Orang-orang masak gitu ya. Jadi kayak mereka ngasih insight juga berupa si resep itu tadi, tapi ngelihat orang potong-potong ini, potong-potong itu tuh hal yang seru banget gitu dan enak banget untuk ditonton. Jadi enggak habis-habis. Terus apa lagi ya? Tontonan yang enggak bakal di skip itu ini apa ya? Mungkin itu ya, masak sama orang renov. Terus ini orang bengkel Pakistan. Coba tonton teman berdua di TikTok, Instagram ada gitu. Jadi si bengkel Pakistan ini salah satu bengkel yang emang sejuta solusi. Jadi misalkan ada nih bapak-bapak datang bawa misalkan alat beratnya rusak gitu. Bagian dari alat beratnya rusak. Dia bawa ke situ terus diproses tuh sama dia dan bener gitu teman berdua. Dan yang paling gokil, doi pernah bikin truk. Bikin truk teman berdua. Jadi ada besi banyak gitu. Terus dibikin tuh jadi truk teman berdua, gokil. Ya kayak gitu-gitulah teman berdua yang aku konsumsi. Nah, misalkan kamu ada, bisa sharing aja di kita bahas bareng-bareng nanti di Instagram kita di @pro2rrisb, di story juga Sabi, atau di WhatsApp di 0819896952. Call juga enggak apa-apa, voice note juga Sabi, chat di situ juga enggak apa-apa, atau di line teleponnya di 0315342353. Aku tungguin.

vaksinasi merah putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang, sistem

berdua dan masih ngomongin soal tontonan kamu minggu-minggu ini. Ini dari Instagram udah ada, tapi kita WhatsApp dulu. Ada Aditya seperti biasa, kata doi ngelihat orang motong-motong pohon seru kali. Terus ada Jesse juga katanya ngelihat orang masak-masak tapi backsoundnya orang podcast ngomongin horror. Oh iya iya, siapa Scary Things atau siapa gitu. Dia kayak gitu. Tapi kalau misalkan di TikToknya, doi jatuhnya kalau misalkan kayak gitu-gitu, itu podcast panjang. Tapi di TikTok dia ada footage gitu. Terus si backsoundnya itu tuh si anak-anak Scary Things itu tadi, teman berdua. Oke, okay. Requestnya pengen diputerin ini ada David Guetta yang featuring sama Teddy Smith dan Tones and I dengan Gone Gone Gone. Tadi Adit juga minta Dua Lipa dengan Training Season, udah disiapin juga buat kamu. Terus ada siapa lagi di sini teman berdua? Ada siapa ini? Angga. Katanya si Angga jatuhnya ngelihat, oh ini MotoGP. MotoGP emang udah mulai teman berdua, atau enggak gitu balap-balap pokoknya berhubungan dengan otomotif. Oke. Okay. Request-nya pengen diputarin Keisha Lafron kah? Aku bukan dia. Oke, okay, tiga lagu dulu teman berdua. Udah aku siapin buat kamu dan siapa aku puterin. Dan buat teman berdua yang belum joinan atau baru gabung gitu teman berdua, ini masih panjang banget aku nemenin kamu di malam ini. So kalau misalkan kamu bingung requestnya di mana atau joinannya di mana, di WhatsApp kita di 0819852 atau di Instagram di @pro2rrisby, line telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

Sansi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman perdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras. Jadi, kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan, daya tahan, emosi, biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar.

Kalau jadi bagian besar di abad ke-21, kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Kita coba bacain di WhatsApp lagi teman berdua. Ada siapakah di sini? Ada Lara Purnamasari. Katanya kalau ditanya soal tontonan yang sering aku konsumsi, aku lebih suka menonton nasihat dan pengingat tentang kehidupan sih kak. Karena terkadang aku memang sengaja mencari tontonan yang mengingatkan bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan, bukan tempat

tempat tinggal teman berdua. Dan bukan karena aku sepenuhnya paham tentang hidup, tapi justru karena aku sering lupa dan perlu diingatkan kembali supaya aku tidak selalu sibuk mengejar dunia, tidak terlalu kecewa ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan aku. Aku tetap ingat bahwa ada hal-hal yang jauh lebih penting untuk dipersiapkan daripada sekedar apa yang terlihat hari ini di dunia, teman berdua. Ini ya yang namanya memanfaatkan sosial media dengan benar gitu ya. Sosial media tuh jadi ajang pengingat gitu ya. Bisa gitu. Jadi kamu memilih tontonan-tontonan yang kayak tausiah atau enggak motivasi kehidupan, itu juga sabi teman berdua. Oke, lagunya pengen diputerin Gita Gutawa dengan Ayu. Oke, disiapin Lara Purnamasari. Thank you so much udah ngetik panjang. Dan semoga tontonan yang kamu konsumsi itu adalah tontonan yang sebaik-baik tontonan dan bisa jadi teladan gitu ya di kehidupan kamu. Oke, selanjutnya ada siapa lagi di sini, coba kita bacain. Ada Elsa juga udah joinan, katanya kalau aku akhir-akhir ini suka mukbang gitu bang. Bagus tuh kayak gitu. ya. Mukbang juga jadi salah satu tontonan, tapi jarang sih di aku gitu ya. Elsa mau diputerin lagunya Rose dengan Toxic Till The End. Oke, disiapin aja buat kamu Elsa. Thank you udah joinan juga. So teman berdua, satu jam terakhir aku joinan ya di Instagram kita di @bro2rrsby atau di WhatsApp di 0819896952, lain telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Kita beralih ke Instagram teman berdua, masih ngomongin soal tontonan di sosmed yang kamu konsumsi akhir-akhir ini. Ada siapa di sini? Arianto 2017 katanya film laga karya AI kak. Wah, kalau itu satisfying ya. Ketika kita ngelihat series-series laga atau series apapun, dracin, drakor, itu tuh pasti nggak ada habisnya teman berdua, dan menuntut kita untuk menonton lebih lama gitu. Karena kan itu series-series dan per episode. Yang artinya ketika per episode, jadi kita harus tahu nih cerita kelanjutannya di mana. Nah, cara taunya gimana? Ya nonton episode selanjutnya teman berdua. Ya udah deh, requestnya pengen diputerin Rita Ora dengan Your Song, udah disiapin. Thank you. Siapa tadi? Rianto. Terus ada Susi siapa nih? Susiwati katanya drakor kak. Oke. Terus ada Echa 211111 katanya pesta copet. Wih, pesta copet. Kapan ya aku nonton? Bulan lalu teman berdua. Bulan lalu atau awal bulan gitu. Jadi film ini seru banget. Kalau misalkan aku spoiler di sini jadinya enggak seru teman berdua. Ya udah deh. Selanjutnya ada Putri Adelia 27 katanya berita-berita kejadian di Indonesia min. Waduh, emot sedih lagi. Berita duka banyak. Terus habis itu banyak sekali berita-berita bencana di Indonesia. Pokoknya yang terbaik aja lah buat Indonesia saat ini teman berdua. Kita doain bareng ya. Terus dari Ananjek katanya orang nge-gym teman berdua. Ya udah deh. Orang nge-gym sih sabi ya, ada knowledge-nya juga di situ. Terus ada apa ya? Kayak insight, wah, caranya kayak gini nih. Karena jujur kalau misalkan kamu ke gym terus kamu enggak tahu cara ngoperasin alatnya, sebenarnya akan dikasih tahu tapi kan malu teman berdua gitu. Ya udah deh. Jangan kemana-mana teman berdua, masih ada setengah jam lagi, 40 lah ya, 40 menit aku nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. So joinan aja, masih aku tungguin. Kita puterin dulu ada Your Song dari Rita Ora.

0: pagi-pagi udah nggak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
2: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
3: Hai teman Produa, aku Bella,
4: aku Valen,
3: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
4: Jangan lupa dengerin

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM teman terbaik kamu.
3: Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Oke teman berdua, sampai sini dulu aku nemenin kamu di jaga malam kali ini. Kesimpulannya adalah ya tontonan yang emang kamu suka dan tidak negatif teman berdua. Jadi so jangan kemana-mana, habis ini ada musik live chat, ada more music nemenin kamu di jam 11 sampai jam 12 malam teman berdua. Dan lagu terakhir aku puterin buat kamu semuanya. Dan semuanya thank you banget gitu ya. Sebelum Danila dengan Di Batas Malam, besok kita ketemu lagi di Jaga Malam. So, masih dari pamit. See you next time. Bye-bye.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

cuman perlu dua. Masa depan itu harganya mahal banget, gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuman sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 24 September 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, Taman Pro 2. Selamat pagi untuk di hari Kamis tanggal 24 September 2026 ya. Kamu akan mengikuti beberapa program di sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam Taman Pro 2. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti jazz music. So keep stay tune terus di sini di Perdu FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Ngomongin soal aksara, salah satu aksara yang menarik untuk dibahas adalah aksara Paku, yang dianggap sebagai salah satu aksara tertua di dunia. Aksara ini pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun lalu di wilayah Mesopotamia yang sekarang menjadi bagian dari Irak dan dikembangkan oleh bangsa Sumeria. Bentuknya cukup unik, karena aksara ini dibuat dengan cara menekan alat berbentuk baji ke permukaan tanah liat. Seiring berjalannya waktu, aksara Paku kemudian digunakan oleh berbagai bangsa lain, seperti Babilonia dan Persia. Nah, kalau kamu hidup di zaman bangsa Sumeria, kira-kira kamu bisa baca aksara Paku ini nggak?

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: 92, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
0: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
2: Oh my gosh, don't you know I'm a savage?

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

0: Tanpa Perodua bersama aku Jamil Ramadan. Pelatih tim nasional Thailand Anthony Hodgson menegaskan ambisi timnya untuk menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah tiba di Indonesia pada hari Rabu. Hodgson menilai persaingan pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup akan lebih ketat dibandingkan turnamen AFF sebelumnya. Menurutnya, sejumlah negara kini membawa skuad terbaik dengan pemain-pemain utama yang sebelumnya tidak selalu tersedia. Setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rombongan Thailand langsung menuju stasiun kereta cepat Wus untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung. Kota tersebut menjadi salah satu seluruh menjadi lokasi seluruh pertandingan grup B. Bek Paris Saint-Germain dan timnas Maroko Achraf Hakimi akan menjalani persidangan atas kasus dugaan pemerkosaan setelah upayanya mengajukan banding ke pengadilan tertinggi Prancis ditolak pada hari Rabu. Berdasarkan laporan The Athletic, pengadilan kasasi mengkonfirmasi bahwa permohonan banding Hakimi telah ditolak. Dengan keputusan tersebut, sang pemain tidak lagi memiliki jalur hukum untuk membatalkan proses menuju persidangan. Hakimi sebelumnya telah mengajukan banding untuk membatalkan dakwaan pemerkosaan. Pengadilan banding Versailles menolak permohonan tersebut pada 19 Juni 2026. Hakimi kemudian membawa kasusnya ke pengadilan kasasi, pengadilan tertinggi dengan sistem peradilan Prancis. Cristiano Ronaldo menegaskan bahwa ia saat ini membidik pencapaian 1000 gol dalam karir sekaligus membuat tim nasional Portugal kembali menjuarai UEFA Nations League. Ronaldo saat ini mencetak 979 gol sepanjang karir profesionalnya dengan 833 gol bersama klub dan 146 gol untuk Portugal. Ia hanya membutuhkan 21 gol lagi untuk mencapai tonggak 1000 gol yang selama ini menjadi targetnya. Ronaldo mengatakan mencetak gol ke 1000 bersama Portugal akan menjadi pencapaian istimewa dalam perjalanan karirnya. Demikian info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Ramani untuk di Spada ya. Di tanggal 24 September 2026 nih. Dan juga di pagi hari ini ya teman Pro 2, aku akan menemani kamu sampai jam 10 pagi. Terus juga akan ada informasi yang menarik buat kamu sepanjang pagi hari ini dan juga lagu-lagu yang enak ya di pagi hari ini nih. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
3: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
4: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: FM.
1: Di pagi hari teman Pro 2 seperti biasa ya akan ada halu hanya satu lagu nih. Aku mau spill juga di tanggal 24 ini siapa sih ada siapa yang udah aku up ya untuk di halu hanya satu lagu. Ada girl gang nih teman Pro 2. Seperti biasa 3 lagu ya. Kamu bisa voting di pagi hari ini. Yang pertama ada Lapdog, terus yang kedua ada Oh My Love, terus yang terakhir ada Rude Awakening. Nah langsung aja kamu voting di Instagram ya @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 908 1052 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 8 aku akan ngeplayin votingan dari kamu.

teman-teman perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Wow. Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM.

Aku ada info buat kamu ya untuk memperdua di pagi hari ini ya, yang mungkin suka sama DC atau mungkin suka sama The Batman ya untuk memperdua. Nah, ini Robert Pattinson menyebut bahwa film The Batman Part 2 ini akan menghadirkan pendekatan yang berbeda ya dengan waralaba dibandingkan film pertamanya nih. Nah, The Batman Part 2 ini kata Pattinson sebuah perubahan besar dari film pertamanya yang sebelumnya itu Pattinson kembali memerankan Dark Knight dalam sequel film pahlawan super nih teman pro 2 The Batman. Nah, film The Batman Part 2 ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028. Dan film ini menjadi kelanjutan karya Matt Reeves setelah The Batman yang rilis pada 2022 yang untuk pertama kalinya memperkenalkan bintang prime time itu sebagai Bruce Wayne nih. Robert Pattinson juga dikabarkan akan beradu peran dengan aktris Scarlett Johansson dan aktor Sebastian Stan dalam film tersebut nih. Selain itu juga sejumlah peran pendukung seperti Charles Dance, Brian Tyree Henry, dan Sebastian Cox juga akan terlibat teman pro 2. Meski demikian, detail mengenai alur cerita itu masih dirahasiakan nih teman pro 2. Kayaknya beda ya untuk aktor-aktor Batman sebelumnya karena Robert Pattinson coy. Aku belum sempat nonton sih yang pertama ya teman pro 2. Kayaknya menarik sih kalau kita kulik-kulik juga untuk The Batman ini. Karena kemarin aku sempat nonton yang film DC, Lanterns. Nah itu ternyata epic banget sih. Sumpah ternyata keren coy. Filmnya gitu, seriesnya gitu kan. Dari Hal Jordan terus juga John Stewart itu gimana konfliknya gitu. Terus untuk di John Stewart itu yang disuruh untuk mengambil lanternnya apa cincinnya si Hal Jordan gitu ya teman pro 2. Ya, nanti kita kulik deh. So, teman pro 2 masih ada beberapa jam lagi ya buat kamu. Aku mau ngingetin kamu lagi buat voting di Halu nih, hanya satu lagu nih. Ada girl gang dengan judulnya Lapdog, Oh My Love, dan juga Rude Awakening. Langsung aja voting di Instagram ya, @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 1052, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.